0: Kasih pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional Nusran Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusran menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
2: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu.

0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah

0: Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
1: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
5: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
4: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
6: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
7: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
4: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
8: IT Initiative. I will carry their work forward.
9: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
8: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
4: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial, ke sidang ke-8.

0: 61 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Imah Arya.
5: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi tadi, pagi ini sampai barusan selesai selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
5: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
7: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
5: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musabaqoh cabang tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran 30 juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
4: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan Kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Mangguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bripto Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Delha Perkim di Sampang terus mendorong seluruh pengelolaan dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kabid Kebersihan Persampahan Delha Perkim Sampang, Auli Arif, berharap dapur dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Sekitar 30% dapur MBG di Sampang dikatakan ini mampu mengolah sampah dengan baik. Praktik baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya. Pendengar, Arif menegaskan pengelolaan limbah bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini pengawasan terhadap pengelolaan sampah air limbah menjadi perhatian serius oleh BGN. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend.

Kabid Kebersihan Persampahan DLH Perkip Sampang Aulia Arief berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini, pendengar, kalau di Sampang sendiri hanya 30% dapur MBG yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya. Arief menegaskan pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini pengawasan terhadap pengelolaan sampah air limbah menjadi perhatian dari BGN, Badan Gizi Nasional, bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikena sanksi penundaan operasional dan suspend. Langkah pembenahan ini dinilai penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Pengelolaan limbah yang higienis terstandar menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan sinergi dan kesadaran bersama dapat menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan seluruh program MBG dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Di Mbah MBG ini juga dapat perhatian dari masyarakat ya pendengar. Salah satunya ada Faza Ilvana, warga Desa Kolor. Ini mengatakan bahwa memang program MBG ini perlu diiringi pengelolaan sampah dan air limbah yang baik. Karena memang aspek kebersihan itu penting begitu ya. Dapur yang sudah memiliki pengolahan sampah limbah yang baik diharapkan dapat menjadi contoh bagi dapur lainnya. Pemerintah juga diminta tidak hanya memberikan teguran ketika terjadi pelanggaran, tapi melakukan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan. Faza juga menilai kebersihan harus menjadi bagian dari keberhasilan program MBG. Sampah tidak semestinya dibuang sembarangan atau seluruhnya dibebankan ke tempat pembuangan akhir begitu, karena dampaknya akan kembali dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat perlu bersama-sama bertanggung jawab agar program MBG ini berjalan baik sekaligus tetap menjadi dan menjaga lingkungan ya. Saat lagi 8.15 di Sumenep Menyapa, kita akan ngobrol bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup BLH Sumenep Anwar Syahroni Yusuf ya, terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah dapur MBG untuk lingkungan sehat yang menjadi program prioritas Presiden. Apakah juga diimbangi dengan pelestarian lingkungan begitu ya? Seperti apa kondisinya di Kabupaten Sumenep untuk beberapa dapur MBG, SPPG yang sudah berjalan? Apakah semuanya sudah menerapkan ini dengan baik ataukah masih ada yang berproses? 8.15, jangan kemana-mana, stay tune. Saya Gita Ayu dan Wai Sulkarni menemani Anda pagi hari ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih. Informasinya akan disampaikan oleh Alvin Wairi.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifa Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 ritase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
3: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
2: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Selamat Hari Radio 2026 Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar di program 1 kanal informasi inspirasi RRI Sumenep. Ini menyampaikan majalah udara program makanan bergizi gratis MBG edisi hari ini Sabtu 19 September. Dan ini topik kita pada pagi hari ini, pengelolaan sampah dan limbah dapur MBG untuk lingkungan sehat. Kita akan mengobrol bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumenep, Bapak Anwar Sahroni Yusuf. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum, Pak Anwar.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Pak Anwar?
2: Luar biasa, Mbak. Gimana, Mbaknya?
1: Saya sehat dan sehat dan bahagia nih hari ini, Pak Anwar. Semoga begitu juga ya.
2: Oke.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI, Pak, pada pagi hari ini. Ini terkait dengan program MBG yang terus berkembang dan menghasilkan sampah begitu setiap hari. Sampai saat ini, Pak, sejauh mana DLH sudah memetakan potensi timbunan sampah dan limbah dapur MBG? Apakah juga ada standar khusus yang harus dipenuhi setiap SPPG ini, Pak Anwar?
2: Ya, terima kasih ya pertama kepada RRI. Terkait dengan SPPG ini, secara khusus sebenarnya diatur, sudah diatur di dalam Kemennya, keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang pengelolaan SPPG itu sendiri, yang di dalamnya paling tidak ada dua hal, yaitu tentang sebagaimana disampaikan Mbak Ayu tadi tentang pengolahan sampah maupun limbah domestik. Nah, untuk sampah sendiri di Kabupaten Sumenep, beberapa waktu lalu kami sudah mengundang DLH, sudah mengundang semua koordinator SPPG tiap kecamatan dan kabupaten dalam rangka untuk bagaimana menindaklanjuti mekanisme dan tata kelola baik limbah air limbah domestik maupun pengolahan sampah. Ada sekitar 114 yang sudah berdiri di Kabupaten Sumenep, dan secara berkala kita lakukan tata kelola. Untuk pengolahan sampah sendiri saat ini, hasil rapat koordinasi yang kami lakukan beberapa waktu lalu, saat ini teknisnya secara mandiri dilakukan dan tentu DLH memfasilitasi untuk pembuangan akhirnya nanti pada TPA. Itu kira-kira untuk terkait dengan pengelolaan sampahnya.
1: Berarti dari itu 114 SPPG tadi, ini sudah mengikuti standar operasional yang sudah ditetapkan begitu ya oleh DLH terkait pembuangan limbah sampah ini, Pak?
2: Ya, karena memang diatur selain di peraturan Menteri Kepmen. Di Sumenep sendiri Bapak Bupati sudah mengeluarkan SK tentang Satgas ya.
1: Baik.
2: Jadi bagaimana untuk percepatan penyelenggaraan program BG. Selain Kepmen yang saya sampaikan tadi, juga diatur sebenarnya di dalam keputusan Kepala Badan Gizi Nasional yang menjadi juknis daripada setiap SPPG untuk pengelolaan baik itu sampah maupun limbah domestik. Sambil lalu tentu DLH sebagai bagian dari Satgas yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati, terus berkoordinasi untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola itu. Maka beberapa saat ini kami terus turun ke lapangan misalnya, bagaimana untuk tindak lanjut daripada pengelolaan sampah itu sendiri, kemudian bagaimana dengan air limbah domestik yang ada, termasuk pengujiannya. Gitu.
1: Baik, ini juga termasuk ini ya, pemilahan jenis limbah sampah dari ini, Pak ya, sampah kemasan plastik, kemudian makanan, begitu juga ya?
2: Betul, jadi pada prinsipnya kan di dalam pengelolaan sampah di masing-masing dapur, itu kan sampah ini sebenarnya kan ada paling tidak ada dua ya, komponen besarnya, yaitu organik dan non-organik. Dan ini timbul selain karena persiapan sampah, persiapan waktu mau memasak, maupun sampah dari sisa-sisa yang konsumsi tadi, termasuk sampah lainnya, sampah non dapur, karena ada aktivitas di situ. Nah, ini juga ada kewajiban daripada setiap SPPG untuk melakukan apa namanya tata kelolanya pengelolaan sampah, baik secara mandiri dilakukan maupun bekerja sama yang saya sebutkan tadi, terkoordinasi dengan DLHR untuk residu atau dengan pihak lain. Kita temukan juga misalnya sudah ada pemanfaatan. Jadi masing-masing SPPG misalnya limbah tumis organiknya sudah bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitar atau dimanfaatkan pengelolaannya. Jadi itu menjadi kewajiban daripada setiap SPPG, mulai dengan menyediakan wadah sampah yang sudah terdiri paling tidak tadi ada organik, anorganik, maupun residu nanti yang kemudian terfasilitasi, terakhir harus terbuang ke TPA yang sudah ada di yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Baik, dari 100 sekian begitu, apakah semua sudah melakukan pemanfaatan sampah menjadi kompos atau hal lainnya, Pak, dari 114 ya, Pak Nur?
2: Ya, sesuai data yang kami terima di dari koordinator kabupaten itu ada 114 yang sudah berdiri ya di Kabupaten Sumenep. Dan secara berkala kami akan turun ke semuanya, Mbak Ayu. Saat ini insya Allah sudah 60 lebih SPPG yang kami datangi untuk memastikan bahwa pengelolaan ini sudah sesuai dengan tata kelola yang ditentukan baik di keputusan Kepala Badan Gizi Nasional maupun keputusan Menteri Lingkungan Hidup.
1: Baik, ini yang paling bertanggung jawab penuh, Pak, ketika pengelolaan sampah limbah MBG tidak berjalan baik?
2: SPPG-nya. Karena di dalam aturan itu kan sebenarnya bertanggung jawab, ini SPPG bertanggung jawab untuk melakukan penanganan sisa pangan, bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah, dan juga bertanggung jawab terhadap melakukan pengelolaan air limbah domestik. Maka adanya Satgas yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati, di dalamnya ada beberapa OPD, tidak hanya DLH. Nah, DLH kemudian berhubungan terkait dengan misalnya bagaimana tata kelola sampah, tata kelola limbah ini betul-betul sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Memfasilitasi maupun memberikan arahan-arahan jika ada yang belum sesuai.
1: Oke. Mekanisme pengawasan Satgas seperti apa, Pak?
2: Jadi di Satgas ini kan pembina ini kan Forpimda, Pak Ayu. Kemudian ketuanya Bapak Sekda, dan seterusnya sampai dengan OPD teknis, ada beberapa OPD terlibat. Nah, secara kolektif, kita biasanya turun secara tim, atau secara fungsi, kami jalan. Nah, jadi saya sampaikan tadi misalnya, komposisi DLH, selain karena melekat secara atributif tugas kita, juga sebagai tugas, sebagai Satgas, kita melakukan koordinasi. Beberapa waktu lalu saya mengundang semua koordinator-koordinator ya, tiap kecamatan dan juga koordinator kabupaten untuk memastikan bagaimana tata kelola ini, termasuk apa kendalanya, sehingga kita bisa mencari solusi bersama. Pada prinsipnya, pemerintah kabupaten, Pak Bupati melalui OPD yang ada, terus memberikan support dan berupaya semaksimal mungkin. Tetapi kembali lagi bahwa sebenarnya secara prinsip bahwa tanggung jawab ini harus betul-betul dilaksanakan oleh masing-masing SPPG. Karena ini diatur dalam pasal 2 di peraturan BGN itu sendiri, bertanggung jawab tuh.
1: Ada punishment-nya pasti, Pak.
2: SPPG. Ya.
1: Ketika ada punishment-nya ketika SPPG tidak melaksanakan SOP sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara.
2: Ya, tentu pasti. Jadi di dalam aturan yang ditetapkan tadi saya sampaikan itu, misalnya mulai ada teguran tertulis, kemudian ada ya, jadi pembina setelah kita memberikan koordinasi, kita menyampaikan arahan, masih tidak dinilai, ada teguran. Ada teguran sampai nanti pada penghentian operasional sementara dan penghentian permanen. Ini rekomendasi kami sampaikan. Jadi kewenangan ini kan nanti di BGN, ya. Tapi Satgas memberikan rekomendasi bahwa keadaan, menyampaikan laporan keadaan seperti apa di wilayah. Nah, nanti akan ditindaklanjuti tentu oleh secara berjenjang melalui sampai pada Badan Gizi Nasional. Mm-hmm. Jadi kalau kita baca di dalam peraturan Kepala BGN-nya itu, mm-hmm, ada sanksi sampai dengan penghentian permanen. Mm-hmm. Gitu.
1: Kalau di Sumenep sampai saat ini ada yang suspend atau ada pemberhentian permanen, Pak, terkait ini?
2: Sejauh yang saya tahu belum ya, tetapi beberapa waktu lalu sudah pernah dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan beberapa waktu yang lalu di awal tahun. Kemudian setelah kita ada rakor itu dengan Satgas dan juga ada dari BGN sendiri juga, kemudian ada sementara penghentian sementara dan kemudian dilakukan sesuai dengan tata kelola. Nah saat ini DLH ikut ya di dalam menegakkan atau memastikan bahwa tata kelola itu sudah sesuai. Kami juga koordinasi selain rakor, kita juga memastikan di lapangan dengan turun ke masing-masing SPPG.
1: Baik. Ya. Tadi Anda mengatakan ada koordinasi begitu Pak di koordinator SPPG. Apakah juga melibatkan kelompok masyarakat pelaku usaha daur ulang barangkali Pak Anwar?
2: Ya, di sisi perencanaan sampah, untuk sampah diantaranya kami, karena SPPG dapat melakukan pengelolaan secara mandiri,
1: SPPG baik
2: sendiri maupun bersama pemerintah dalam hal ini. Tentu pasti ada ya, karena residu nanti terakhir tidak boleh kemana-mana, harus ke TPA gitu. Secara tata kelolanya dia bisa dengan kelompok masyarakat. Saya sampaikan tadi Bapak, Mbak Ayu, saat ini juga sebenarnya secara mandiri mereka sudah lakukan. Jadi ada misalnya sisa-sisa makanan, itu masyarakat sekitar yang baik diolah, didaur kembali atau diolah dulu atau dimanfaatkan langsung untuk pakan ternak misalnya. Ini juga kami temukan dan sebenarnya itu bagus karena bisa langsung dimanfaatkan. Ada juga yang kita sarankan untuk melakukan langkah-langkah olahan lanjutan.
1: Baik.
2: Misalnya dibuat kompos dulu dan seterusnya.
1: Ini apakah juga melibatkan sekolah penerima manfaat begitu? Karena memang titik edukasi lingkungan juga menyasar anak-anak dan limbahnya juga kadang selesainya di anak-anak begitu yang tidak bisa menghabiskan yang begini, Pak.
2: Ya, jadi kewajiban SPPG itu kan sebenarnya tidak boleh meninggalkan sampah baik yang di sekolah, karena setelah selesai makan dia berkewajiban untuk mengambil semua sampah-sampah yang ada di sekolah itu. Saya yakin bahwa setiap anu ada koordinasi juga dengan pihak sekolah bagaimana untuk mengatasi sisa makanan itu. Tetapi sejauh yang kami ketahui bahwa SPPG sudah juga mengambil sisa-sisa makanan yang ada di masing-masing sekolah.
1: Baik, karena Anda mengatakan tadi titik akhirnya ke tempat pembuangan sampah, otomatis volume sampah ikut meningkat begitu Pak ya di Sumenep.
2: Betul.
1: Ya?
2: Nah,
1: ya, ini langkah konkretnya DLH untuk menekan hal ini, untuk menanggulangi hal ini seperti apa Pak Anwar?
2: Ya, jadi yang pertama kami memang mendorong supaya di masing-masing SPPG betul-betul dilakukan tata kelola. Mulai dari penyediaan wadah sampah terpisah tadi, minimal yang kami sebutkan tadi ada organik dan non-organik. Lebih sempurnanya lagi nanti ada beberapa yang mungkin sifatnya spesifik atau limbah B3 gitu. Tetapi secara umum dua hal pokok ini. Kemudian dia setelah menyediakan wadah sampah, kemudian dilakukan pemilahan dulu sehingga tidak bercampur antara organik dan non-organik. Yang kedua, dikelola semaksimal mungkin bisa dikelola, baik itu yang organik maupun non-organik. Tadi ditanyakan oleh Mbak Ayu, apakah bekerja sama dengan masyarakat atau sekitar? Ya, itu yang kami harapkan dan kami dorong supaya dilakukan. Ini juga menjadi amanat daripada keputusan Menteri maupun dari keputusan Kepala BGN bahwa dimanfaatkan dalam pengelolaan. Nah, dengan demikian harapan kami nanti residu, sisa sampah yang tidak bisa diolah atau tidak bisa dimanfaatkan, itulah yang nanti bisa, itu sajalah yang bisa terkirim ke TPA. Sehingga kami bisa menekan jumlah tonase yang masuk di TPA kita. Di sisi lain, di TPA juga kami sudah mempersiapkan bagaimana sampah residu yang keluar dari SPPG ini bisa kita juga kelola di TPA. Kita siapkan misalnya pengelolaan lanjutan di TPA, baik itu bentuknya untuk organ kompos, pupuk dan semacamnya. Ini untuk jaga-jaga apabila masih ada sisa-sisa yang masih bisa dimanfaatkan di pembuangan akhir seperti itu.
1: Baik, oke. Terakhir Pak Anwar, ini barangkali himbauan juga pesan ya kepada SPPG sekaligus memastikan MBG benar-benar berjalan begitu dengan seiring terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, kemudian pertumbuhan program ini tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari. Silakan.
2: Ya, pertama kami sesuai dengan ketentuan yang ada tentu ya, dan kami yakin bahwa setiap SPPG sudah memahami itu. Harapan kami, mari kita sama-sama, karena ini menjadi kewajiban khususnya bagi rekan-rekan yang melakukan pengelolaan makan bergizi gratis dan mensukseskan tujuan pemerintah, mari kita kelola sampah ini dengan kesadaran secara kolektif, bertanggung jawab, termasuk pengelolaan air limbah domestiknya. Dinas Lingkungan Hidup terus akan siap bersama-sama untuk bagaimana mensukseskan ini. Sekali lagi harapan kami kepada seluruh rekan-rekan pengelola makan bergizi gratis di Kabupaten Sumenep, mari kita kelola sampah kita, memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di sekitar SPPG kita sehingga bisa lebih maksimal. Saya kira itu Mbak Ayu.
1: Baik, terima kasih Pak Anwar Syahroni Yusuf, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumenep, sudah bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan bersama keluarga Pak. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ayu.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kami bersama narasumber kita Bapak Anwar Syahroni. Dan pastikan Anda masih stay tune di program 1. Saya Gita Yu masih menemani Anda.

0: Sampang pagi ini.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
5: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
6: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
7: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar video di medsos mengklaim SPPG di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar warga setelah insiden keracunan siswa. Namun klaim tersebut dipastikan hoax. Video yang beredar ternyata rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus lalu. Hasil verifikasi Polda NTB juga memastikan tidak ada peristiwa pembakaran dapur SPPG di Lombok Tengah yang seperti yang diklaim video. Sementara itu, dugaan gangguan kesehatan setelah menerima program MBG memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang Jumat 11 September lalu. 352 siswa dari 5 sekolah menerima MBG dari SPPG Gunung Kedul Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batu Kliang.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara.

0: membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sering dimanfaatkan untuk melepas penat dan mencari suasana baru. Namun, tidak sedikit yang mengurungkan niat karena menganggap kegiatan jalan-jalan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, dengan perencanaan yang tepat, kegiatan rekreasi tetap dapat dilakukan secara sederhana dan hemat. Yang terpenting, bukan seberapa jauh tujuan yang dicapai, melainkan bagaimana waktu tersebut dapat dinikmati. Akhir pekan ini, mari coba alternatif jalan-jalan yang lebih terjangkau. Pilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, seperti taman kota, ruang terbuka, atau area publik yang dapat dijangkau tanpa biaya transportasi besar. Memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia, kunjungi tempat yang tidak memerlukan biaya masuk, namun tetap memberikan suasana yang menyenangkan. Siapkan kebutuhan dari rumah, bawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk mengurangi pengeluaran selama perjalanan. Atur waktu kunjungan dengan baik, pilih waktu yang tidak terlalu ramai agar lebih nyaman dan leluasa menikmati suasana. Fokus pada kebersamaan dan pengalaman, nikmati momen bersama keluarga atau teman, tanpa harus bergantung pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendengar, kegiatan jalan-jalan tidak selalu tentang biaya yang dikeluarkan, namun tentang pengalaman dan kebersamaan yang dapat dirasakan. Dengan perencanaan yang sederhana, akhir pekan dapat dinikmati tanpa harus berlebihan. Jalan-jalan dengan bijak, hemat dengan cermat, dan nikmati setiap langkah di akhir pekan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, beras yang masuk dalam daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai kandungannya oleh Kementerian Pertanian masih ditemukan di sejumlah minimarket di Bangkalan. Ini membuat sebagian warga memilih lebih berhati-hati dalam memberi beras. Salah satu warga, Mariam, Kelurahan Melajah, mengaku lebih memilih memberi beras di toko kelontong. Dia berharap instansi terkait segera mengambil langkah terhadap beras yang masuk dalam daftar dugaan ketidaksesuaian itu. Dan ini kemarin menjadi headline ya, pendengar, beberapa beras yang tidak sesuai atau bisa dikatakan palsu. Anda bisa cek sendiri di internet untuk jenis-jenis berasnya. Khawatir itu yang menjadi beras Anda konsumsi sehari-hari, karena ketika itu palsu atau tidak sesuai pasti mengganggu kesehatan.

Mengurangi lemak jenuh, terutama lemak yang terdapat dalam daging merah, selama ini dianggap sebagai kiat anti kolesterol yang paling efektif. Padahal, pola makan yang syarat lemak tidak jenuh jauh lebih efektif untuk menurunkan kolesterol. Dalam sebuah penelitian di Kanada dan melibatkan 351 partisipan yang memiliki kadar kolesterol tinggi, diketahui orang yang menganut pola makan kaya akan lemak tidak jenuh berhasil menurunkan kolesterolnya hingga 13% dalam waktu 6 bulan. Sementara itu, orang yang mengkonsumsi makanan rendah lemak saja, penurunan kolesterolnya hanya 3%. Pola makan penurun kolesterol yang terdiri dari lemak tidak jenuh itu antara lain, penggunaan minyak zaitun daripada mentega, margarin yang diperkaya dengan sterol, alpukat, oatmeal, kedelai, kacang-kacangan seperti almond, hazelnut, kenari, pistachio, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok yang memiliki pola makan tinggi serat dan serelia utuh hanya mendapatkan keuntungan penurunan kolesterol 3%. Dalam penelitian itu, tidak diberlakukan pengaturan kalori, namun secara umum, kedua kelompok tersebut memiliki penurunan berat badan yang hampir sama, antara 1,2 hingga 1,7 kg dalam 6 bulan. Makanan yang mengandung lemak jenuh diketahui akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat serta kolesterol total. Sebaliknya, menyantap lemak tidak jenuh atau jenis lemak yang baik, kadar kolesterol akan lebih cepat turun.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes.
3: Apa sih yes.
2: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Eh stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
4: Ah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
6: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
5: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
6: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
5: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
5: Gaji udah masuk nih.
6: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu, manisnya gak bikin diabetes kan?
5: Calderias! Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
6: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
5: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
6: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
5: Hah? Hacing-hacing?
6: Flu, Res. Flu maksudnya.
5: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ini toh video
7: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
8: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
7: Paling
8: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
9: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain.
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy! Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
3: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
5: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih. Nih, tempatnya nih. Ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
6: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
7: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya polele ya bener pare bosen ya.
2: Bener-bener Kak.
1: Heeh. Beni berse et temporaki sakale.
2: Oh, iya jare ya Kak ya. Jari ya Kak, iko cak aki de ka orang se nyareta aki carita anak orang lain Kak.
1: Oh, cak nakaca.
2: Cak nakaca.
1: Nah, jari ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia.

0: yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rejeki. Panjenengan sateje bedi areng sareng nyereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep Net. Jumpa kembali kali ini kita di Budaya Madura untuk edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan tentunya di siang ini saya tidak sendiri karena kita akan sama-sama belajar bahasa Madura hari ini dengan Bapak Zainal Abidin SPD. Beliau adalah bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng. Ada juga Bapak Abu Said SPD SD. Beliau adalah bidang humas komunitas Temar Kampeng Sumenep. Saya segera sapa Bapak Zainal Abidin dan juga Bapak Abu Said. Assalamualaikum Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Apang kipole. Belum pernah saya ketemu Bapak-bapak ini ya. Belum ya. Baru perdana sekarang. Itu bahasa Maduranya apa Pak? Baru perdana saya bertemu Bapak-bapak sekarang.
2: Ki
1: puru samangken apangki sareng bapak-bapak engki sae Pak Zainal.
2: Alhamdulillah.
1: Ini seperti lagunya kata Pak Zainal tadi, nama Pak Zainal ada lagunya kan?
2: Lagunya ya.
1: Iya sehat Pak ya?
2: Iya sehat.
1: Iya, motor sakalangkong Rabu ke studio kami Pak hari ini. Baik, ada Pak Abu Said juga. Assalamualaikum Pak Abu Said, sehat?
3: Waalaikumsalam. Mungkin alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kapareng kencer selamat sehat kabeh kan.
1: Alhamdulillah. Engki, hari ini di Budaya Madura kita akan membahas tentang kalakuan resa are. Engki. Nah, se pertama apa Pak? Se kapesan ya apa?
2: Nah, se sapesan.
1: Se sapesan ya. Se sapesan barangkali Pak Zainal Abidin bisa ajelasaki kalakuan resa are ini kakatina apa Pak?
2: Oh, engki.
1: Engki ya tore. Nah,
2: kati Kak Dinto Mbak Ani.
1: Engki.
2: Nika se bedi ejer beki pangajaran kanggo kelas setong.
1: Oh, kelas setong engki.
2: Kong langkong malar muke aku na ada kasatujo guru saya molang kelas setong tor satujo mager sare saya aku na akiwa sama ture.
1: Insyaallah, amin. Engki.
2: Jadi untuk sebelum mengajar itu para guru itu harus yang pertama adalah ada apersepsi.
1: Engki.
2: Bagaimana menggiring dari materi yang akan disampaikan supaya anak itu mempunyai keinginan untuk belajar Kak Dinto. Mm-mm. Jadi ya persepsi Kak Dinto, guru sesa pesan bisa kalaben tanya jawab. Contoh epon, apa buat nak gelak saya lakone bungkona, apa saya lakone sakolaan neka. Nah, seterusnya pon salah setelah Kak Dinto, guru juga bisa bercerita akan deh apa, saya bisa berhubungan sarang poket, poket neka jawaban bersama turunnya tema.
1: Tema, topik ya Pak ya?
2: Topik, ya. Kalakuan, resa are. Nah, seterusnya pun, ebok tona ampun mulai ke pangajaran, acara pangajaran, guru neka maca, maos.
1: Okay.
2: Ebon, membaca teks. Moret, epakon, napa, jepon, nanona, dipakun, soro, menyimak.
1: Menyimak.
2: Menyimak. Oke, kasi, pon apa sih? Mau sarang guru. Pengajaran kelas itu enggak dinto, kabiti atau otabe mulai sarang memperkenalkan nama-nama anggota tubuh gunanya tor besana. Kadinto. Kenapa gunana? Gunana dekik manabi ampon kaangkui ngalakoe nih kalakuan resa are. Sae pok compokna otabe
1: esakolaan.
2: Tapi montak oning kagunana betul na repot pas Kak Dinto. Contoh Kak Dinto. Bocai terangaki gunana mata kaangkui ngabes. Tanang kaangkui neku. Deki ampon kaangkui ngalakone resa kalakuan resa are. Menabi moret ampon ningale rombu sebanyak tantona epakuli atena entar ngalak pasapo etekuk sarang tanang. Jadi tanang kunan neku eki tekuk. Thank you. Tak ekek dan. Kak Dinto. Jadi kak angkui asapuan ngalakone kalakuan resa are. Terus ya cereki cukin besana, besana akati besana sebede beten akati mata ki soca akati napa kasak boleh besana gigi karena becana apa gigi beje colok nekon kopeng neka karena jadi manabi oning ke besana deki pas napa kasak kangku nak kanak tormator ka oreng neka tak kelero sebede hubungan epon sareng kelakuan resa are contoh epon apa tananga loka nah, pas manabi apa reng oning ka reng sepo bini na kan pas kotu abesa
1: engki
2: apa astana loka engki kak dinto bini tananga jadi kelas hitung kak dinto sebelumnya paoning deka kelakuan resa are engki kak dinto pak kenal cuk dimin deka apa anggota tubuh
1: engki
2: gunana bagian anggota beten tor juga napa besana engki kak dinto. Namun saya terang lagi Kak Dinto, ibuku Kak Dinto, tak satu jenak kelakuan resa are. Namun saya semak dek kamoret, saya berdek compok. Nah,
1: saya
2: kempang, engki, engki Kak Dinto, Mbak Ani.
1: Engki, engki. Katina Pak, Pak Abu Said mau menambahkan Pak.
3: Engki. Iya. Bekal nambahi sakone, beten kau lek ento. Manabi nak kanak. De ade na bede ikhlas setom
1: engki
3: kanto biasa pon pesana noro aki pesa ibu
1: nah ini apa pesa ibu pak
3: pesa ibu kanto kan pesa se
1: sehari-hari
3: resa arena se jompok nah tapi terkadang samangken pesa mature ampon banyak tak yang kui.
1: Oh. Nah,
3: sebab kenapa?
1: Apa saya Indonesia?
2: Apa saya Indonesia? Apa saya Indonesia?
1: Nikah kaleron apa sera, Pak?
3: punya nikah. Saya parlo, Pak Emot. Sopa aja kenapa? Bersama Ture, Kak Dinto, tak elang. Sebab kenapa? Bersan kaulah, asli orang Madura. Sopla orang Madura. Ini kan, tapi... Nak kana apa sa Indonesia mulai ki emben mendeki penan ampun besana besa Indonesia
2: nika medek tebu nika Said Bani kasakan padena ocak kanan kiri mungkin nak kana se salpa ngocak ngapa ngocak kanan kace kenapa kere
3: kanan kere
2: kanan kere soalnya kanan neka bersama turun esto nah kangan
1: kangan
2: ini kanan menabi kere kan bersama turun nah kacer
1: kacer
2: karena kanak makan punya jerak kanan jerak-jerak kere-kere jadinya enggak nih kan tapi leres tuh bunuh pesan jatuh ya terus lagi
1: bisa leres kangen kacer
3: kangen kacer
1: oke
3: jadi terus lagi jadi mana bina kanak kak dinto bode ikhlas setong kento cek parlona guru kento maemot otak bengajeri molang katipun apa nomor setong katipak sinal gila ampun ada buagi sebede beten.
1: Engki.
3: Sebab sebede beten nak kanak kelas setong gak dinto kabunyan kita oning.
1: Engki.
3: Agati saja pun Pak Sinal kopeng. Kabunyan kelas setong beda di mana beda apa aja lah cung bu pak telinga nak anu kenika pak nah kenika pas teti pesan acampor.
1: Ada nak kau lah macampor.
3: Tak pun apa kan tu kan panjenengan asli dari coba kan tu.
1: Banten pak kalau yang semua nama asli.
3: Thank you. Sapura nama nabi mana bi pangapura mipetnya petnya rempetnya orang Madura tak orang ngapel sama Madura.
1: Kenika, aduh permasalahan.
3: Saya pun masih salah setara nanu. Tapi dek rukuru satu aja saya mulang. Kan tu cek parlona. So pahaja tak elang. bersama Ture kan.
1: Engki. Dan nah, itu dimulai dari keluarga harus ya.
3: Dari keluarga kan.
1: Dari keluarga.
3: Kong lang kong ebu, bu ebu.
1: Bu ebu, engki.
3: Nah apa boleh pas bisa teng bisa alos. Kain terus ya no. Cek sama kan bayi. Ngiring ya Ture. Anu ma, mana bi anu apa apa ngajak ke ten kula ngiring ten kula ada orang gelu kan to saya stona ten kula
1: kabut tibi
3: kan to padahal pon saya ngano na tiba sam tapi kak dinto cek parlona buku bersama Ture kelas setong pon apa dek karu kuru semolang kotu ongku-ongku.
1: Engki.
3: Terkadang kenapa lagi mana binak kanak sepacet tak oning ke bahasa Indonesia bahasa Melayu. Kento rukuru kotu kenapa dek ada na bekto ngajar kento kotu ngangkui bahasa ibu helu.
1: Engki.
3: Sabab kenapa mana bina kana engki mana bi perkotaan.
1: Engki.
3: Mana bi patisaan.
1: Engki.
3: Anganga engki kan.
1: Tak ngerti.
3: Engki tak ngerti. Agak dia panjenengan sareng ten kaula asli orang Madura orang Indonesia. Bade si adu angang kui bahasa Arab. Nah partena kan perangnya perak apa sih amin. Engki. Tapi kan to. Nah sampunna pun apa oning satu aja. Sebe de efoten dari obu puru sampai ka
2: soko.
3: Nah, neka kot pas puru ka napa gunana pe gunana. Apa pe gunana jadi akan apa pe gunana tanah. Bob neka banyak ki. Mana bi e bagian mua fei kalera ki. Nika kan banyak bagian apa dan
1: engki
3: kan?
1: Engki.
3: Elong, bibir, mata, kan kopeng, entuh kan?
1: Ales,
3: engki kan tuh?
1: Dei,
3: engki kan tuh? Tapi bisa ecer bagi sarang luhuru pekunan atau setengah. Napa boleh kah bagian? Napa tanang, soko, keriki, tombet, naya. Tombet toot nih ya kan engki nih kan pas pegunan apa nanti nanging mana bi ekelas setong cek sampai nyari contoh serat malarat pola nah, napa ki nak kana pikiran na ki pendek jadi tak bisa luar gimana bi pon sampai pon cerna nak kena purui pamasok ka sebek malarat katiga ento kan.
1: Se pertama yang harus diajarkan itu apa Pak? Besana napa kagunaan na ngak nika Pak?
3: Nomor setong sekotu cerbagi sarang rukuru kento nyama di
1: menyama. Oh ya. Namanya dulu nyama.
3: Ma lestare kento puru pekunana pas bitabitan besana. Kento.
1: Biasana buto bekto sana Pak ini ka Pak sana Pak Abid untuk ngajari ke anak-anak itu Pak.
3: Kento manabi edel pon apa kurikulum kento bedo bekto na bang sebe.
1: Ada jadwalnya enggak nih Kak Pak.
3: Bekto na bang sebe. Dadi kangkui ngajari pon apa besana. Kento sana pakale pertemuan pabagian gitu kento
1: tapi
3: gimana bi pas rostrosan kento pengajaran selain
1: tak
3: melon engki ya bi mas ano bep kento
1: engki
3: nah lestarina kento japon pasinal kula furu ano pun apa buru kaselena kalakuan se bede pok jempo agati engki nolongi ebu edepor asapuan kan asapuan kento tak kira lacu aku naki soko nah aku naki apa kena tanang tanang jere apa mun kasetuan pesana yu nah, kati kento tetiano teti pun apa sing anu naik tak kae renteng
1: engki oh engki engki bede pamirsa yang menelpon ya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nika dari jauh napa dari situ Bondo
3: engki.
1: Pak Taufik leres engki.
4: Engki.
1: Ngereng ya tore Pak Taufik. Mau tanya apa Pak Taufik?
4: Assalamualaikum seteja.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pandu siar tibik kata si bor campur. Si mana bi acara na matur kini lagi, matur na sekali. Sudah tiba tanya anten gula mana bi tanang kela yang di si contoh aki sarangan rasumber mana bi deka setuan pon apa perpesan pon mana bi tanang kali pak mohon kini on penjelasan pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Bapak Taufik dari situ Bondo ya. Terima kasih juga karena memang presenter diperbolehkan Pak, tidak haram ya. Iya halal hukumnya bagi presenter itu untuk bahasa campur-campur ya. Ngirang ya Tore. Tadi pertanyaannya
2: pesana
1: pesana tanang.
2: Menabi tanang Kak Dinto tak keduan besa tengahan. Jadi besa tengahan na pakui ngangkui tanang. Besa tengkina ingki Kak Dinto asta.
1: Asta.
2: Menabi besa tengahan paneka yang kui ka abek tibi. Tanang beden kaula loka. Benik asta beden kaula loka. Menabi ekuna aki deka orang seeka sarang. Tormator ini kan langkong sepo, besana yang kikak dinto ngakui asta.
1: Asta.
2: Apa napa asta panjenengan mak
3: loka,
2: mak loka kak dinto, kak dinto. Manabi tanang besana asta, manabi kak abe tibi besana pakun tanang kak dinto. Sabab tak keduan besa tengahan. Tetip tengahan nane kan ngakui besa andebe. Tanang tanang asta. Kopeng, kopeng, karena pas
1: mata,
2: mata, mata,
1: soca,
2: soca. Kaule anglo mata, gitu. Bene pas kaule songkan soca.
3: Mana bi mata?
2: Mata engki.
1: Tengal. Mata, tengal, soca.
2: Soca, engki leres. Teti Kak Dinto Pak Taufik malar manter teti tambena pangoningan konglangkong beka beten kode torjukan deka sedeje orang semiasa aki siaran epon napa prositong RRI Kak Dinto.
1: Enki. Pak Said beti nambe eki Pak
3: teti nyereng anu kenapa de Pak Taufik sebedai situ Bondo matur sagalangkong ampun ngireng miarsa aki juga pun apa se program epon RRI teti ede lempesa matura Kak Dinto bede pesa mantep bede pesa tengahan bede pesa tengki teti pesa mantep Kak Dinto yang kui ka abek tibi manabi tengahan yang kuika sesaumur
2: saumur otabe
3: tibi mana bi pesatengki Kak Dinto yang kuika
1: se lebih sepo
3: otabe se lebih hormat
2: ganti
3: ganto sanajan juswa epon ada
2: ngono
3: ngode nanging orang Kak Dinto ngakungi kenapa menangka panoncul kenangan Kak Dinto kati kalebun kalebun asepuan anapa juswae pon asepuan mager sarena tapi serena tetipanongku lek setung hormat. Kento kudu nganggo basa tengki.
2: Kiai.
3: Kan sestona manabi kiai kan banyak se bekanom mangke.
1: Engki
3: tetep.
1: Tetap kita memakai bahasa yang alos, Engki Pak. Bahasa tengki. Otabo bahasa alos.
2: Alos. Nambai kadentoba. Engki ya tore. Manabi tanang pesan asta. Neka tapi kumantong deka okarana.
1: Oh.
2: Engki.
1: Misal Pak.
2: Sabab beda arti lain asta neka.
1: Engki.
2: Asta neka bisa. Makam. Keduan arti makam ma orang se.
1: Orang.
2: Orang se lakar
3: jagung,
1: jagung se penuncur. Se dihormati ya.
2: Tetipan pohon apa neka. Kotu pa leres sareng okarana jauh. Jauh nanun okar kalimat okarana.
1: Kalimat okarana. Engki.
2: Leres debuna ano Pak Said teti kotu ngoningi cuken kong nakong repu sama ture kadang abanyak na besar kabut tibi kalau ki puru abungo je pon abungo ni kah besar tengki istana ngeding abungo agati mandi
1: ceke ya Pak ya
2: ceke,
1: bangun tidur ceke,
2: bangun
1: itu kan
2: tidur, yeah. ceke abungo gitu. Jadi lakar leras, napakah sa bersama tur estona benih malarat,
1: saking
2: saya dalam aku nak
3: kebiasaan,
1: saking kau le saya males.
2: Mana bi kau le lambat nika acara taki asakola, nika guru ampun ngajeraki ka angkui abesa. Contoh, asa bena minta kapor ka guru ka pak guru kelas 2 nika, nika ke kelas 2. Pak, kau le Pak Kon minta kapur, Pak. Apa? Jangan guru kelas 2. Nah, apa minta? Saya tanya boleh nah siapa sih nyuruh? Kemak kapur aja pun guru kelas 2 ngompak makasa. Bu. Tak paringi, Pak. Ben mau coba rumah. Pak, kau le Pak Kon minta kapur. Bu yo nah kurang tepat jera. Oh besa abeli boleh ben ngocak beri. Pak, beten kau le Pak Kon nyo on kapor sareng Pak Pasera kat itu.
1: Thank you. Tergantung okarana iki, Pak. Iki. Ya, untuk selanjutnya barangkali kita break dulu ya, Pak, menuju sesi yang selanjutnya nanti akan membahas tentang apa, Pak? Parebosan ya, bukan?
2: Entan. Akun kalakuan,
1: tetap ya kalakuan Resa Are. Ya, pendengar dan pemirsa, kami segera kembali di Budaya Madura.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya mager sare Madura, tor mager sare siagunaki besa Madura. Malam mandir beten kalu sareng anjunan sedaya pakuna eraksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Mager sari Madura, tor sedaya mager sari siagunaki besa Madura. Para sepo oring Madura, apasraan deka mager sari Madura, kaangkui seken ajelen negi ajaran agama, tor beburukan sebisa merte bebutin. Ajelen negi kaudian kalaben pangaterose raja, tak nyorot ngadepi kabedean. Lebur akanca, kong langkong sebisa ngebe, deka sayang ka angkui eka taretan. Tor tep-tepe, aja getengka, bedee eka dima bisaos. Seteja pasraan tor beburukan dari para seporing Madura, kotuna epatet tijimat tor posaka supaya abe tak nang nanang edelem ajelen negi odi tor kaudian. Satunya mager sari Madura, tor mager sari siaguna aki besa Madura. Ika sempaten samangken beden gole bedi ajar beki setong pare besan engki kak dinto asra pungkongan. Arte tegis torot epon yang kikak dinto asra arte epon masra aki bungkongan arte epon abe utawa beden. Minangka arte sing maksud ing kadinto eko ca agi de oreng selebet e kampung satrona kalaben nananang. Otabe eko ca agi de kamuso paperangan se atelok. Otabe masra agi abe kamusona. Sedaya mager sari madura tor mager sari saya guna agi besa madura. Sapanika setong parebesan madura asro bungkangan. Malar nanter detia tambena pangauningan deka beden gaula sedaya. Kira sapanika si bisa ejer bagi nyona sapora dari sedaya kacang kulangan tor kakak leruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjenengan satuje salaki bedae dalam lalampaan budaya matura.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Ada hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Panjenengan sateje salaki badae dalam lalampaan budaya matura.
1: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa. Anda terus bersama kami di Budaya Madura hingga jelang pukul 13 nanti ya. Masih bersama Bapak Zainal Abidin SPD, Bidang Perencanaan Program Komunitas Temar Kampeng. Ada juga Bapak Abu Said SPD SD, Bidang Humas Komunitas Temar Kampeng. Kali ini kita membahas tentang Kalakuan Resa Are. Pak Sinal, Kalakuan yeah. Resa Are, Nika terdiri dari apa, Pak?
2: Oh, iki makalah kau bani.
1: Separlo ekau ningi.
2: Iki keangkui materi utabe pengajaran kelas hitung ini kan sakoni namung se anu bede pak empai stona keng menabi anu satu aja kan ento bukti honda se korang.
1: Iki
2: se sapesan ngikut ento kalakuan se semak sarang nak kanak akati sebersa kenangan atau beun jawab nureng sungan atau beun kenangan tor kalakuan resa ares katise napa ngubu ajem kak dinto kalakuan resa ares sapesan yang kak dinto ase bersa otabu abu tebe kak dinto nak karena neka cak naban sunsiana diperkenalkan dengan bahan-bahan yang digunakan atau kegiatan-kegiatan apa se elakone akati misalnya natak kaju neka neka ngakuin apa nah karena neka parenge oning napa ngakui rajeng napa ngakui kapak napa ngakui pireng macam-macam makasa napa ngakui lating kak dinto Pas manabia perse erebe ka dinto, napa ngakui lati, napa ngakui panyoso, napa ngakui sade,
1: are
2: sade iki. Neka e pare ngoning ka dinto kanak-kanak. Dadi ku rajer beki. Mes bede kencaran, kencaran nika wacana.
1: Wacana.
2: Nika se baca sareng guru, pas nak kana e pakon atanya bede ocak se ocak-ocak pona paseta. Napa kasa se tak ngerti.
1: Se tak ngerti.
2: Gitu. Engki akadi contoh ki kencaran Kak Dinto, Pak Salim sanak korabe iare ahad ase berse pakarangan na. Sanak korabe nak kan atak oning atanya sanak korabe napa Pak? Mana bina kan se teroning ya sanak korabe nika keluarga.
1: Oh,
2: keluarga. Keluarga. Ase perse pakarangan na apa nyambi sade kapak pireng. Nah nika mun parlo.
1: Pireng nika napa Pak?
2: Nah, pireng pan nika pat lating raja. Lating sebek lebar rasa. Nika pireng. Mana bi yade na bede koncok nang ka nyamana napa Pak Said? Se panatak nyor rasa. Aduh, napa kas ke kongkong, bede kong apa saya?
3: Mong,
1: cakong.
2: Cakong yang kita tu, kalau kata ni cakong. Kasa apa ada sarang pirang Estona? Pas nak nak mana bi pas pak kenal mana bi nat tak fungkana dari beber nekanya mana?
3: Moker.
2: Moker.
1: Moker.
2: Okay. Mana bi nat tak rancak napa neka nyamana noko. Pas rancak sekenek-kenek neka etata neka pas namana arancap.
3: Arancap.
2: Atau erancap.
1: Erancap.
2: Engki. Cuma-cuma se anu kasak salena Kak Dinto misalnya mena-mena. Nah, mun mena-mena. Tanya ki, bena mun mena-mena bungkonang kuya apa nak kanak?
1: Engki.
2: Apa-apa ama tanya ki kanak-kanak? Nak kanak supaya sopaja je pernah anu na pola pikirnya berkembang.
1: Kasak.
2: Jangan di, apa, jangan harus diberi kebebasan nak kanak menjawab. Walaupun anak-anak itu orang bahasa Indonesia tak apa
1: lagi.
2: Walaupun anak-anak itu salah menyampaikan jawaban, maka jangan disalahkan. Ini kan saya setuna.
1: Malah tak takut ki Pak, saya apa sama Tura pole.
2: Jira jira guna kurang tepat nak kan. Mun laju benar salah jira une kan nak kan biasa nah. Teti guru
1: nek. Leso pasti acara pole.
2: Acara leso. Engki.
1: Jengkok iki kiri.
2: Engki. Pas takut nak kan anu, mun abersihan nare apa nak kana tanya ki juga entah apa pun apa.
1: Thank you.
2: Ki mun abersihan ki mata de burombu, mata be tade bereng sekete ni ka abersihan. Kati mana bi pas muang rebe kasaknya mana? Arao.
1: Arao.
2: Mun para ekala daun-daun na kasaknya mana?
3: Yare.
2: Yare.
1: Yare.
2: Ngangkui napa? Ngangkui sade utabu. Oh. Are.
1: Se eka ngangkui pakena sape. Sape. Eka rebe na yare.
2: Okay. Oh. Mana bi nyosok. Nyosok. Napa kas rebe? Muang rebe kasak ngangkui.
3: Panyosok.
2: Panyosok. Cepon bersama turena orang sungenep. Nika nyambet cetok.
3: Petok, oh,
2: petok, petok, petok, petok, petok. Mana bi cetok nih kagang kui anu lolo.
1: Engki lolo.
2: Jangan petok.
1: Bangunan itu ya Pak.
2: Estona petok nih kan artinya bilu. Jadi bareng padan akati napa kasa? Akati sade nih kene keng bilu sakone kasa. Petok nih kasa sayang kui kang kui
3: nyosok
2: nyosok utabe arao.
1: Arao. Engki. Nah,
2: tamasok asapuan, asapuan. Nah, karena neka juga netanya aki ngakui apa nak karena bisa jawabannya macam-macam. Ngakui pasapo Pak, pasapo sedih lente. Ronya mana apa nak karena pasapo lente. Kadang nak karena tahu yang makin bani deka pasapo tuk.
1: Napa Pak?
2: Pasapo atuk tuk.
1: Pasapo tuk.
2: Okay.
1: Napa kini kawan? Pasapo lente.
3: Punten.
1: Pasapo saya dari anu
2: senior.
1: Senior. Oh, sepet. Pasapo sepet lagi.
2: Kasak sepet de ebeke, lestar ebeke pas ebeke lemes ecece, kalak saya saya.
1: Biasa lah kebanya puan tanian gak sak Pak? Tanian se anu tape. Napanya mana se tidak di keramik sih apa ya Pak? Lo apa sih?
3: Era lente kan kan bisa biasa
2: bisa, bisa juga ngaku si erabat kasarnya.
1: Ah, erabat kasar. Erabat Engki. Ya itu. Engki. Engki. Pak Said nika saya stona napa Pak tujuan epon dari pengajaran nika Pak untuk anak-anak?
3: tujuannya pun nomor setong nak ka nak gak dinto bisa nambahi besar. Bisa nambahi besar. Sebab pun apa? Kan beda besar-besar atau kosakata yang menangin to. Cak ocak se anyar. Nah, kento. Tujuan nomor setong gak dinto.
1: Kosakata baru yang besar.
3: Teti mambenya anu, teti nak kana oning ka ocak. Artena juga cerbagi sarang guru. Jadi selain pun apa nambai kak dinto nak karena kan tujuan apa apa lagi agak tiap bersihan. Jadi beda tujuan saya kira nambai na tambah na oca juga bisa ngajarin nak karena oleh biasa.
1: Supaya terbiasa ya Pak.
3: Terbiasa. Jadi tak posang boleh nak karena uria saya nyamana petok. Uria saya nyamana pasapo atau posapo. Jadi mun cara ria nak tak sakoni arah nyamana nak tak arancap iya kan. Kan kayak dinto. Jadi nambai tambahan ocak sarang arte epo.
1: Sarang arte epo. Supaya aja terbiasa yang kita.
2: Takut sorongan lah. Fira ngalak lati.
3: Kalin tau saya tetiano. Deki jalan ngalaki raceng.
2: Posang.
3: Sekemaan raceng. Ketika linto. Deti tau cuan utamana ketika linto. Agati. Compok ki. Padena ngobu ajem. Ki kan. Dalam ngobu ajam, kak dito banyak cak-ocak si anyar. Kanak-kanak. Agati ajam. Pacenten, pangorpi, tokotok. Ini kan?
1: Tokotok itu yang mana, Pak?
3: Ini kan? Bada tokotok. Tokotok ini kan petek, nah. Petek sepuru tedes.
1: Sepuru tedes.
3: Pas beda juga petek.
1: Petek.
3: Pas beda corlancor. Corlancor ini kan? Cak nanu nacek sehingga berdegi manusia. Nikah pun masuk remaja.
1: Berarti benih petek boleh
3: kan? Bila corlancor kan? Ajam laki tapi siapa? Yatasana petek ampun kan itu corlancor. Apa pun apa? Bila pun corlancor ni biasa nak acer nyerek-nyerek ke bini anak.
2: Neka mekat debu. Saya kau nengi bah neng kak dinto mana bi buduk najam napa napaan para?
1: Buduk aja pete.
2: Pete malu lagi. Leres kati Pak Said, eka lakukan resa are beda kenapa kencaran atau wacana. Se napa se nerang lagi, napa ngobu aja bahasa. Ini kayak kenal lagi. Esto namun napa Pak Said beda sebelumnya buduk aja mesto na napa nih kak? Sebelumnya pete yang kunang nih
3: kak. Tokotok.
2: Tokotok.
1: Tokotok.
2: Kati se furu tedes. Neka nak tokotok
3: gitu.
2: Siapa keraja furu neka?
3: Pete.
2: Arah jalan boleh.
3: Cor lancor.
1: Saya remaja kan ni mak.
3: Cor lancor pas mana bibinian kayak itu pandere.
1: Oh, mohon pandere kalau pernah.
3: Aki pandere ni kah bibini.
1: Kalau saya besana kalau pernah ngeding, nawa pernah.
3: Mereng.
1: Kau lah pernah mereng, Pak Pandere.
3: Mana bi Pandere ni kan binian.
1: Mana bi lalake.
3: Lagi corlancor.
1: Corlancor. Oh, Engki.
2: Raja saya kau ni boleh boleh Pak Said. Kasa. Saya kaku bisa lemeden kasa kata. Keng pangkeng. Soku. Keng pangkeng soku je pun.
1: Wah, ternyata. Matur sakalang kongkaule oleh banyak ilmu anyar nih kawan. Bersama Turo paling barangkali paling terakhir nih Pak pesan-pesan untuk anak-anak kita remaja di Sumenep dan sekitarnya supaya tidak malu Pak malu, menggunakan bahasa Madura ini. Ya Tore.
2: Engki kong langkong dekat ngangodeten pada kaula muda para remaja. Jangan merasa rendah diri kalau menggunakan bahasa Madura. Cek aroma saabe nika mandep. Sabab edalem bahasa Madura kak dinto posak kalaben filsafat, posak kalaben pengajaran kaudian. Sekotu ejege, eperte, terbisa ilampa aki edalem kaudian resa are. Teti Estona para sepolambe aparing berisen mewariskan bahasa yang di dalamnya berisi budaya, berisi filsafat, pengajaran, pelajaran itu perlu dikaji oleh apa? Oleh para remaja, generasi muda supaya kita tetap punya apa? Punya jati diri. Jangan malu dengan menjadi orang Madura. Tunjukkan ini saya orang Madura. Tunjukkan sikap kita sebagai orang yang memang bermartabat. Kadinto.
1: Thank you. Mantap saka langkung Pak Abu Said ngernyatore.
3: De sateje ngangodeten sebede Madura kong langkung eng songenep. Beten kole ni tepe. Sebab ponapa? Manusia odi tak salanceng odi. Tanto bisaos bekal napak kah ajel. Mela dari Kak Dinto. Sopaja bersama Ture Kak Dinto tak elang. Ngireng. Pong-pong ki tetide ngangodeten. Ngireng. Pada pantreng. Pada paperenteng. Kangkui miara tor merte bersama Ture. Sopaja tak elang. Dari. Kenapa? Dari. Tak elang capok cuman si Aube.
1: Thank you, Matur Sakalangkong. Matur Sakalangkong Bapak Abu Said, SPD SD, Bidang Humas Komunitas Temar Kampeng, sareng Pak Zainal Abidin, SPD, Bidang Perencanaan Program Komunitas Temar Kampeng. Ampon Rabu, sareng berbagi ilmu kepada kita semua. Matur Sakalangkong Pak, insya Allah. Apangki pole elain bekto. Insya Allah, amin. Matur Sakalangkong, saya akhiri Budaya Madar untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Se ampon soti, areng sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng Sumenep.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita olahraga edisi Sabtu 19 September 2026. Saya Ani Purnama. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman masih memantau kondisi sejumlah pemain menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Cedera menjadi perhatian penting karena beberapa pemain belum dipastikan dapat tampil. Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mitch Hilgers dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan cedera. Sementara kondisi Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jai Ijes masih dipantau tim pelatih. Hartman mengatakan tim sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad yang akan dibawa ke turnamen. Namun sejumlah cedera dalam beberapa hari terakhir membuat tim pelatih kembali melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kondisi pemain sebelum menentukan komposisi akhir skuad. FIFA ASEAN Cup 2026 ini dijadwalkan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A Divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan grup A akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dulu dari tamunya di babak pertama. Tago Ando Fantrian melaporkan.
1: A parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGM RT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGM RT bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomez menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomez menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações. A equipa entrou mais agressiva, a querer fazer gol e na segunda parte acho que foi a melhor equipa, foi Madura e através das substituições também que fizemos, melhorámos a equipa e conseguimos virar o resultado e os meus jogadores estão de parabéns.
3: E Babá Abduá, que está a evoluir assim, que está a avisar a score de Babá Abduá, que está a dar pendentinha para a mãe que está a jogar, que está a avisar a contribuição, que está a dar para o que está, dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
1: Babak kedua kita masuk instruksi dari pelatih. Kita tetap regulasi, kita tetap fokus. Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap regulasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat syukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Setelah menjalani latih tanding di Tokyo selama 4 hari, Muhammad Zaki Ubaidillah bersama tim nasional Indonesia bersiap untuk berlaga di Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
4: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubedillah mengungkapkan persiapannya menghadapi ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Atlet yang akrab disapa UP tersebut berkesempatan melakukan latih tanding dengan legenda tunggal putra Jepang Kento Momota. Dari sesi tersebut, Jawara Thailand Master 2026 ini mengaku mendapatkan banyak evaluasi serta masukan penting terkait strategi dan gaya permainannya di lapangan. Di samping itu, menurut Ubed, ASEAN Games 2026 menjadi ajang multi-event terbesar se-Asia perdana bagi dirinya yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di sektor tunggal putra, Ubed masuk dalam skuad merah putih bersama Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Yusuf.
5: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih dan siap untuk bertanding di minggu depan. Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama Kento. Dulu sering lihat juga di HP dan sekarang bisa sparring bareng lah.
4: Usai merampungkan program latihan di Tokyo, tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan bertolak ke Nagoya untuk masuk ke perkampungan atlet sebelum berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi. Perandingan cabang olahraga bulu tangkis ASEAN Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 September untuk kategori bergu dan 25 hingga 29 September untuk kategori perorangan.
0: Tim nasional bola voli putri Indonesia memastikan lolos ke babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun pada laga terakhir grup A, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Jepang dengan skor 1-3. Bermain di Park Arena Komaki Aichi, Jumat 18 September 2026, Indonesia kalah 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kapten tim Mediol Yoku mengatakan skuad Indonesia tampil tanpa beban dan lebih mengutamakan pengalaman saat menghadapi pemain kelas dunia. Ia meminta rekan-rekannya tetap menjaga mental dan bermain senyaman mungkin saat latihan. Menurut Mediol, pertandingan melawan Jepang memberikan banyak pelajaran, terutama dalam memperkuat pertahanan, membangun serangan, dan mengurangi kesalahan. Sebelumnya, Indonesia menang 3-0 atas Nepal dengan skor 25-12, 25-21, dan 25-20. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke perempat final dan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand pada babak perempat final pada Minggu 20 September 2026. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Anik Purnama bersama

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-8.

Ya, 100.8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya pendengar di manapun Anda berada. Kembali di kesempatan siang hari ini, tentunya Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, kembali hadir untuk Anda semuanya dengan lagu-lagu dangdut hingga nanti di titik 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas AT.

0: selanjutnya.
1: Ini yang gigot ya?
2: Tadi lah, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Lisna sendiri sebagai
3: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Tapi sebelum nikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimancap ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya. Gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.
4: Oke.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andisa Putra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu, sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar, seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Ya termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengikuti siaran bukan hanya dari RRI Sampang ya, tapi Anda bisa mengikuti, melihat dan juga mendapatkan informasi tentunya yang terpercaya ya melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload di Play Store pendengar. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendownload ya di RRI Digital. Dan informasi dunia dalam genggaman Anda pendengar tinggal melalui HP Anda bisa mengikuti berbagai informasi di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara pendengar. Oke, di Sampang Sore hari ini seperti biasa hari Sabtu kita akan sajikan terkait dengan radio hari ini pendengar ya. Ya berarti jangan kemana-mana, tetap selalu stay 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Jelaskan, air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Hai pendengar, kembali lagi masih di Sampang Sore hari ini terkait dengan program sore kita hari ini yaitu Grand Radio. Dan kita sore hari ini mengangkat tema tentang bagaimana bertahan di halaman rumah. Tentunya ini bisa menekan efek rumah kaca di sekitar kita pendengar ya. Apa itu efek rumah kaca dan dampaknya bagi lingkungan serta iklim? Namun juga memberikan solusi nyata yang bisa dilakukan oleh setiap orang bahkan dengan lahan terbatas sekalipun di pekarangan sendiri. Dan tentunya pendengar ya, gas-gas rumah kaca yang berlebihan di udara ini membuat suhu lingkungan semakin meningkat dan membuat udara terasa panas ya. Nah, disinilah nih peran penting kita mungkin sebagai warga atau mungkin ya yang apalagi mempunyai pekarangan di rumah ya, banyak cara bagaimana kita untuk mengurangi efek kaca tersebut pendengar ya. Salah satu penyebab gas, penyebab utama efek rumah kaca yaitu melepaskan oksigen yang segar untuk kita hirup. Selain itu tanaman dan pepohonan di halaman juga bisa memberikan fungsi sebagai peneduh alami, menurunkan suhu lingkungan di sekitar rumah kita, bahkan menjaga kelembaban tanah serta mengurangi debu dan polusi udara. Jadi halaman rumah yang hijau bukan hanya indah dipandang mata pendengar, tapi juga berfungsi sebagai penyejuk dan pembersih udara. Tentunya pembersih udara alami ya bagi lingkungan kita dan sekitarnya. Nah, tentunya ini kita sebagai apa ya, apalagi ibu rumah tangga atau mungkin sebetulnya bercocok tanam tidak harus ibu-ibu pendengar ya, banyak entah mungkin adik-adik kita nih, anak-anak juga perlu diajarkan ya, bapak-bapaknya juga. Nah kita sebetulnya gampang, tidak butuh lahan luas ya untuk memulainya, baik itu menanam pohon peneduh, tanaman hias maupun tanaman obat atau sayuran dalam pot ya atau polybag. Nah semuanya memberikan kontribusi positif. Hal-hal sederhana seperti ini tentunya seperti merawat tanaman secara rutin, memanfaatkan ruang kosong di halaman, teras maupun sela-sela jalan lingkungan. Jika dilakukan secara bersama-sama, ini akan memberikan dampak besar bagi keseimbangan alam dan kenyamanan hidup kita bersama pendengar ya. Tentunya kita paling enggak bisa mampu mengubah pandangan bahwa upaya penanggulangan perubahan iklim haruslah hal yang rumit dan jauh, ini menjadi sesuatu yang sederhana ya. Jadi tidak apa yang seperti kita bayangkan harus ini harus begini. Jadi kita harus bisa memulai ya dengan hal kecil pendengar ya. Yang sederhana bisa dimulai dari rumah kita sendiri, tentunya bermanfaat langsung ya bagi kita dan juga keluarga apalagi sekitar kita. Nah, tentunya ini sangat menginspirasi ya bagaimana kita bersama-sama untuk menekan efek rumah kaca tersebut pendengar, dari lingkungan kita sendiri pendengar. Jadi kita harus bisa memberikan, paling nggak tidak harus memberikan apa ya contoh lah, atau bisa memulai dari kita sendiri pendengar ya. Memang berat sih, tapi paling nggak kita nggak ada salahnya mungkin ketimbang main HP terus misalnya, atau mungkin di sela-sela waktu senggang kita, kita bisa memanfaatkan kegiatan untuk menanam ya, di berkebun di halaman atau di sekitar rumah kita pendengar.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini di Green Radio ya. Tadi kita sudah mengeluarkan bagaimana kita bisa menekan atau mengurangi efek rumah kaca ini dengan berusaha menanam atau bertanam atau menanam pohon di sekitar rumah kita pendengar, agar tidak begitu terlalu apa ya, panasnya juga tidak begitu parah, bisa menyerap udara juga pendengar ya, dan sebagai peneduh ya. Bagaimana dengan misalnya dengan kondisi rumah yang tidak mempunyai pekarangan atau mungkin lahannya sempit? Kita bisa memanfaatkan ruang vertikal pendengar dengan cara sangat efisien untuk berkebun di lahan sempit ya. Misalnya dengan rak bertingkat, melibatkan penyusunan pot atau wadah tanaman secara vertikal. Ada yang juga bisa gunakan sistem hidroponik ya, vertikal seperti NFT atau rak bertingkat. Dan keunggulan utama tentunya ini bisa kapasitas tanam maksimal tanpa memakan banyak lahan atau horizontal ya. Materi yang digunakan juga bisa meliputi rak beka, rak besi atau mungkin peralatan atau alat-alat atau tempat-tempat yang bisa yang sudah tidak terpakai lagi ya. Bisa digunakan untuk menanam ya, seperti pot atau botol-botol bekas atau panci-panci bekas yang sudah tidak terpakai. Pendengar, ini bisa Anda manfaatkan ya. Nah, Anda juga bisa misalnya menanam tanaman yang seperti sayur atau mungkin buah-buah seperti stroberi atau mungkin tomat ya, daun selada. Jadi banyak cara bagaimana kita berkebun dengan lahan yang terbatas pendengar ya. Dan bisa juga konsep melibatkan struktur yang bergantung ya pada tiang atau tenda yang mudah dibongkar pasang, atau kita bisa memasangnya di pelafon rumah atau di depan rumah ya, yang bergantungan seperti itu pendengar, dari botol-botol bekas atau mungkin dari pipa-pipa bekas. Anda bisa manfaatkan tersebut ya untuk bisa menanam atau menghias rumah kita dengan bunga-bunga atau tanaman yang bisa kita jadikan sebagai peneduh pendengar ya, sekaligus untuk menciptakan polusi yang sehat seperti itu pendengar. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dan tentunya sekali lagi banyak ya kita bisa, apalagi di era yang serba digital pendengar, bisa mencontoh atau bisa mengikuti atau bisa mencontoh ya yang banyak kita dapatkan di medsos atau ya di HP kita pendengar ya. Banyak cara bagaimana kita untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita, utamanya yang berkaitan dengan lingkungan seperti itu pendengar. Masih di Sepang Sore, pasti masih banyak untuk Anda bisa dengarkan, bisa Anda dapatkan berbagai informasi ya terkait informasi-informasi yang ada di sekitar kita pendengar, tidak hanya ya radio, Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dapat terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami sekali lagi melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload ya melalui Play Store, Anda bisa mendownload RRI Digital. Oke, jangan kemana-mana, tetap selalu di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: foto terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pengurusan perizinan lebih sederhana dan tidak berjalan secara terpisah antar organisasi perangkat daerah.
3: Untuk mengingatkan kita, ya, biarkan nanti percepatan pembangunan ini betul-betul tepat sasaran atau tepat waktunya, ya, kita sangat kembali. Ya, karena pentingnya adalah tempat perizinan saya ingin investasi Sidoarjo. Ya. Ini terus meningkat dengan pelayanan yang mudah.
2: Dinas P2 JKTR juga menyiapkan pendampingan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi proses administrasi, sekaligus mempermudah pengurusan perizinan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Pemkab Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 mendatang. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksikan mencapai 1,9 triliun rupiah. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, hal itu sesuai rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Bondowoso. Politisi PKB itu mengatakan bahwa PAD Bondowoso berada di kisaran 300 miliar rupiah, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai 1,9 triliun rupiah. Namun, PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit.
5: Kan masih belum penetapan APBN, jadi boleh menggunakan asumsi APBD tahun 2026. Jadi asumsi APBD 2027, angka sementara itu boleh menggunakan APBD 2026. Makanya angkanya kemudian 1,8 itu dan belanjanya 1,9.
4: Menurutnya, PAD murni yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya berada di kisaran 154 hingga 156 miliar rupiah. Untuk itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Ahmad Dafir menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso setiap tahun mengupayakan pengajuan transfer ke daerah atau TKD sesuai kebutuhan pembangunan. Pengajuan itu dilakukan secara maksimal karena kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan PAD saja. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dimaksimalkan. Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
7: Walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi-exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
6: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar, rombel, berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Ima Fadila melaporkan.
0: Meski karhutla lereng lawu di wilayah Magetan sudah terkendali, namun posko kebakaran tetap disiagakan untuk memantau dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Alfata.
8: Posko penanganan kebakaran hutan di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan tetap disiagakan meskipun titik api di wilayah Magetan telah berhasil dipadamkan. Posko dipertahankan untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan Lereng Lawu dan mengantisipasi munculnya kembali titik api. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Magetan saat ini relatif terkendali. Namun pemantauan tetap diperlukan karena kawasan Gunung Lawu yang terbakar berada dalam satu bentang kawasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, di mana saat ini masih ditemukan sejumlah titik api. Menurut Nani, posko dan personil tetap disiagakan untuk memastikan kondisi kawasan setelah api padam. Pemantauan juga dilakukan terhadap pergerakan api di lereng Lawu yang mengarah ke wilayah utara. Pemkab Magetan juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran kembali menjalar ke wilayah Magetan. Posko menjadi titik koordinasi pemantauan dan penanganan apabila ditemukan perkembangan baru di lapangan. Nani mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dukungan penanganan kebakaran melalui waterbombing. Karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan itu diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
9: Perlu kita waspadai khususnya yang di Jabo yang berbatasan dengan wilayah Ngawi. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kita ini apinya sudah padam. Sekarang itu apinya berada di wilayah Ngawi. Tapi kita tetap harus waspada. Oleh sebab itu posko khususnya Ginjabung ini tetap.
8: Posko Ngiliran akan tetap disiagakan sambil mengikuti perkembangan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Lawu. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api baru yang berpotensi kembali meluas ke wilayah Magetan. Sementara itu, seluruh jalur pendakian Gunung Lawu saat ini masih ditutup. Perhutani juga telah menurunkan para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan atas sebagai bagian dari langkah pengamanan selama kondisi kawasan belum sepenuhnya aman. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Perum Bulog Cabang Malang menggelontorkan 10 ton beras premium ke Pasar Bunul Rejo, Kota Malang, untuk merespon kelangkaan pasokan dan lonjakan harga beras premium. Laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
10: Perum Bulog Cabang Malang mulai menggelontorkan beras premium ke pasar tradisional. Sebanyak 10 ton beras premium didropping ke Pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman, mengatakan, dropping ini akan dilakukan secara bertahap. Total penyaluran beras premium ditargetkan mencapai sekitar 500 ton hingga Desember 2026. Beras premium tersebut merupakan produksi Bulog dari SPP Magetan.
11: Ini kita dropping sekitar 10 ton. Nantinya akan ada dropping-dropping berikutnya. Kemungkinan hingga sampai di atas 500 ton. Dan tidak cuma di pasar Bunulnya, tapi di retail modern juga nanti kita akan drop. Ya, ini premium produksinya Bulog sendiri. Ini dari SPP Magetan. Pedagang terima di sini 14.800 per kilonya. Nanti akan dijual sesuai HET 14.900. Kemasan 10 kilo. Saat ini kita lagi pesan kemasan 5 kiloan, nantinya akan dropping 5 kiloan.
10: Penyaluran beras premium akan diperluas ke retail modern dan wilayah kerja Bulog Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, serta Kabupaten Kota Pasuruan. Sementara itu, harga beras premium di Pasar Bunulrejo berdasarkan pemantauan terakhir Bulog mencapai sekitar Rp16.600 per kilogram. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang Februari 2026. William Nathan berikut melaporkan.
12: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang 2026. Penurunan itu terjadi saat jumlah balita yang mengikuti penimbangan justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rita Handayani, mengatakan pada bulan timbang 2025 tercatat sekitar 9.000 kasus stunting dari sekitar 134.000 balita yang ditimbang. Pada 2026 jumlah balita yang ditimbang meningkat menjadi sekitar 147.000 anak, sementara jumlah balita yang tercatat mengalami stunting turun menjadi 8.023 kasus.
13: 2026 ini yang sudah publish di bulan Februari kemarin, hasil bulan timbang ada 147 sekian bayi yang ditimbang, kemudian kasus yang ditimbang stunting ada 8.023. Ada kelas satin yang juga ada pendampingan oleh tim ahli, SPOG juga, itu bagi catin yang anemi, catin yang kek, catin yang ada resiko-resiko, itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis.
12: Selain pemantauan pertumbuhan balita, Dinkes Kabupaten Malang menjalankan pendampingan tenaga dokter spesialis di tingkat puskesmas. Pendampingan tersebut

0: Pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk membangun kekuatan berpikir secara mandiri. Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Rocky Gerung mengatakan kampus memiliki peran penting dalam menyuarakan opini publik secara jujur. Menurutnya, kampus menjadi ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan pikiran publik tanpa kepentingan diplomasi politik. Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium akademis, kampus juga memiliki peran dalam membentuk dan menentukan opini publik melalui gagasan yang berbasis argumentasi. Rocky Gerung, Sabtu siang juga menegaskan opini publik yang dibangun di lingkungan kampus harus berlandaskan argumen.
1: Merasa nyaman kalau ada di kampus, karena hanya kampus yang mampu mengucapkan secara jujur pikiran publik tanpa diedit. Bahkan jurnalis juga meliput, ya. Bisa dia edit. Politisi tidak mungkin mencapai kejujuran dan perlu diplomasi. Birokrat harus menghindari publik supaya tidak dibully. Jadi kampus itu dia laboratorium akademis, sekaligus dia opini publik. Hanya kampus yang saya percaya punya opini publik. Tetapi yang disebut public opinion, dia mesti berbasis pada argumen, bukan sentimen.
0: Rocky Gerung juga menilai demonstrasi merupakan hak mahasiswa, namun menurutnya aksi mahasiswa akan lebih bermakna apabila disertai pertarungan gagasan dan argumentasi. Ia meminta mahasiswa menyampaikan argumentasi secara terbuka agar dapat diuji dan diperdebatkan. Menurutnya kritik tidak cukup hanya berupa satire atau sindiran tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, kami hadirkan update pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik pendengar, saat ini sudah jelang akhir babak pertama pertandingan Liga 1 antara pekan ketiga antara Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa, di mana pada laga ini pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-45 saat ini skor masih bertahan imbang 0-0. Namun demikian pertandingan masih berlanjut, masih ada tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Dan dapat kami gambarkan bahwa dalam pertandingan ini Persebaya tampil di hadapan ribuan penontonnya memang mendominasi permainan, namun skuad Bajul Ijo cukup kesulitan untuk melakukan serangan. Beberapa kali upaya percobaan serangan yang dilakukan selalu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pemain Garuda Yaksa. Sebaliknya, tim tamu justru bermain cukup efektif. Nah, dengan beberapa kali momentum membangun serangan, tercatat ada 3 peluang yang justru berhasil dibuat oleh skuad tim tamu. Setidaknya terakhir tendangan Andik Firmansyah yang nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34 tadi. Beruntung tendangan keras Andi masih mampu ditepis oleh kiper Persebaya Reza Arya. Dan saat ini pertandingan masih berjalan cukup ketat dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera usai. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tagoan Novantrian selengkapnya.
5: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGM RP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGM RP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol.

0: Gomez menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
2: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
0: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
4: Persik Kediri membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Arema FC dengan skor 1-1 dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan. Ana Kusuma melaporkan.
5: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
6: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
7: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
5: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
8: Mengawali pertandingan dengan bagus, kami saya rasa menguasai pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk depannya. Nah, perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak lagi.
5: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
4: Persela Lamongan malam ini ingin membidik kemenangan kedua di grup B Pegadaian Championship 2026-2027 saat menghadapi Persiba Balikpapan berstatus sebagai tim tamu. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
9: Persela Lamongan akan lakoni laga tandang rasa kandang saat melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mewaspadai agresivitas tim Beruang Madu, julukan Persiba Balikpapan, meski berstatus sebagai tim tamu. Pelatih Persela Bima Sakti menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi patokan. Persiba musim ini dinilai memiliki karakter permainan agresif dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda. Hal tersebut ditunjukkan saat Persiba melawan Rans Nusantara FC. Meski sempat unggul 2-0, Persiba harus takluk dengan Rans dengan skor 3-2.
10: Kita tetap fokus, apalagi kita kemarin setelah pertandingan pembukaan Liga, kita menangkan pertandingan bisa jadi motivasi buat pemain semuanya. Tapi sudah sama-sama kita ingatkan, kita tidak boleh terlena, kita tetap fokus di pertandingan melawan Persiba. Persiba adalah tim yang bagus, mereka kemarin sempat membuat kejutan juga 6-0 di awal bersama Rans. Tapi setelah itu mereka kena kabur. Tapi saya melihat materi mereka juga banyak pemain yang senior, ada pemain muda, berkolaborasi. Saya pikir ini menjadi tantangan buat Persela besok malam. Dan kita terus bersepakat untuk bisa memberikan yang terbaik.
9: Sementara itu pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman, memastikan timnya datang ke Lamongan dengan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Surajaya.
11: Saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal di sini. Kita harus memanfaatkan situasi kita home. Tapi kebetulan sekali lawannya adalah Persela Lamongan. Yang kita tahu Persela punya supporter yang militan. Ya itu alhamdulillah selama kita latihan ini kita sudah mempersiapkan itu. Ya secara mental pemain juga sudah siap lah. Ya insya Allah hasil yang kita dapatkan ini hasil yang positif.
9: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memburu kemenangan. Kick-off jalannya laga berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Surajaya, Lamongan. Farin Reki melaporkan.
12: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Stasiun Produksi Kediri, melestarikan warisan budaya leluhur dengan tradisi jamasan arca totok krot di Kediri. Berikut selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Pendengar, tradisi jamasan arca totok krot kembali digelar di Taman Totok Krot, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sukses menuai antusias luar biasa dari masyarakat. Pada ritual yang digelar Juli 2026 ini, event yang kini laksananya memasuki tahun kedua sejak digelar bertepatan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Ritual ini tidak sekedar menjadi kegiatan membersihkan cagar budaya, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam legenda Toto Krot. Di tempat ini pula, puluhan juru pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Keberbekalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso, mengatakan agenda ini merupakan bagian dari merti cagar budaya, yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut Tahun Baru Jawa di bulan Suro.
14: Bulan Suro kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut bahu-membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah momentumnya adalah bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
13: Dalam kisah rakyat, Totok Krot diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya jamasan arca Totok Krot.
15: Saya merasa sangat fascinating setelah melakukan jamasan ini. Dan Pak, saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan arca seperti ini.
13: Kedepan, pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan arca Totok Krot dapat digelar menjadi agenda tahunan. Namun kian, maka kegiatan ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan baik dari kunjungan lokal maupun mancanegara.
4: Ayu Citra melaporkan. Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: hari ini. Kita sudah masuk di sore ceria pendengar. Oke, semuanya selamat sore aja bagian yang baru saja bergabung ya. Yang baru saja ikutan acara ini, semuanya selamat sore. Oke. Baik pendengar, pasar tradisional ya, ini tentunya saat ini dengan adanya medsos atau digital ya, digitalisasi dari pasar tradisional ke layar digital, Batik Madura ternyata bisa menyapa dunia pendengar ya, menyapa dunia. Pasar tradisional Ki Lembah Dur Bangkalan mengalami penurunan ramai pengunjung dibandingkan beberapa tahun lalu menjelang September ya. Dan produk batik ini masih menjadi komoditas utama tersusun di beberapa toko atau lapak ya. Dan tentunya kehadiran teknologi kini menjadi pusat perhatian pengunjung. Dinamika pasar tradisional Indonesia ini menunjukkan pola perubahan perilaku konsumen terhadap pentingnya kehadiran digital dan media elektronik di tengah-tengah pelestarian produk lokal pendengar. Dan di Bangkalan pendengar ini juga saat ini menurut pemilik salah satu toko ya di Bangkalan, batik Marlena yang lagi dicari, banyak dicari, warnanya merah khas banget ya, cocok untuk acara resmi maupun santai, bannya adem. Ini merupakan salah satu penjual di Bangkalan ya. Uswatun Hasanah atau sapaan akrabnya Mbak Uus ya, sekali menunjukkan kain dan batik yang berada di depannya, tidak ada studio atau lampu profesional dan tidak ada dekorasi mewah, namun di tempat sederhana itu justru suaranya menyeberangi batas pasar pendengar. Dan untuk Marlena, untuk yang Marlena sudah lapis furing ini menjadi harganya langsung dicek etalase dan juga banyak ya penggemarnya. Dan mereka Uus ini menggunakan apa ya istilahnya, menjual produknya ini melalui online atau di medsos pendengar ya, dengan caranya, dengan lihainya bagaimana dia menawarkan ya di TikTok atau mungkin di IG-nya, justru usahanya ini menembus dunia pendengar ya. Setiap hari sekitar jam 10 hingga pukul 13, Uus ini menjadi wajah yang menyapa calon pembeli melalui saran langsung pendengarnya online ya. Dan ia memperlihatkan motif, menjelaskan bahan dan menyebutkan ukuran, dan kalimat sederhana itu menjadi bagian dari rutinitas sebuah usaha yang dahulu sepenuhnya mengandalkan transaksi tatap muka ya. Namun saat ini dengan adanya medsos atau dunia digital, justru namanya dan juga dagangannya justru menembus pasar dunia pendengar ya. Dulu menurutnya, dulu pembeli harus datang sendiri dan mereka menyusuri pasar, berhenti, dan justru sekarang meskipun jaraknya jauh, justru justru dia bisa menembus pasar dunia pendengar ya. Dan kalau dulu mungkin penjualnya saat pandemi, ini justru malah lebih parah ya. Karena adanya pandemi, memang beberapa pedagang saat ini, bukan hanya pedagang, semua usaha ya, karena pandemi kemarin ini memang justru membawa manfaat bagi para pedagang lainnya untuk bisa menyajikan atau mungkin menawarkan barang-barangnya melalui online pendengar ya. Jadi cukup di rumah saja mungkin, atau mungkin di tempatnya mereka bisa menjual barang-barang, karena saat ini memang semuanya pada online pendengar ya. Bagaimana cara kita untuk memasarkan atau untuk menjual barang-barang atau dagangannya pendengar. Kita harus pintar-pintar mencari mangsa pasar ya, agar dagangan kita atau produk kita bisa dikenal atau bisa laku ya pendengar. Banyak cara, seperti pepatah banyak cara menuju Roma ya, bagaimana kita untuk menjajakan atau menjual barang-barang atau usaha yang apa kita punya pendengar.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh, Yang. Cepat naik.
2: Tapi kan, Yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh. Aduh, suka nggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar rungan foto di media sosial Facebook. Sebuah tangkapan layar berita, yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menko Suhasil. Defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024 hingga 2029.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Baik pendengar, masih di Sampang Sore dan kita masih lanjut penjalan kita di Sampang Sore hari ini. Dan informasi berikut, di mana cuaca kemarau yang terik sebenarnya menjadi kondisi ideal ya bagi para petani tembakau khususnya untuk meningkatkan produksi garam. Dan petani garam khususnya di desa Kebun Dedep Timur, Kecamatan Serongki, Kabupaten Sumenep justru menghadapi kendala pasokan bahan baku air laut. Petani garam setempat mengatakan bahwasanya lahan garam di wilayah Kebun Dedep Timur ini mengalami kesulitan mendapatkan air laut. Kondisi tersebut terjadi karena jarak pasang air laut cukup jauh. Sementara itu, saat surut air semakin sulit dialirkan ke lahan produksi. Dan para petani berharap di bulan September ini hanya saat purnama selama 4 malam air pasang cukup tinggi. Bagi yang punya lahan penampungan ini bisa produksi maksimal, ungkap salah satu petani garam di Serongki. Dan keberadaan lahan penampungan air laut ini menjadi sangat penting bagi petani. Dan petani yang memiliki tempat penyimpanan air masih memiliki kesempatan memanfaatkan air laut atau air pasang untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang tidak punya penyimpanan ya, tentunya tidak bisa memproduksi garam pendengar ya. Selain persoalan bahan baku, warga juga menyebutkan bahwasannya harga garam rakyat saat ini berada di kisaran 1,2 juta per tonnya. Harga tersebut menjadi salah satu faktor yang untuk diperhatikan di mana petani di tengah tantangan produksi akibat keterbatasan air laut. Dan harga garam rakyat saat ini masih di kisaran 1,2 juta per ton. Baik pendengar, untuk informasi jadwal sholat maghrib untuk hari ini di hari Sabtu 19 September 2026 pada pukul 17:27. Sekali lagi untuk jadwal sholat maghrib untuk hari ini untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya pada pukul 17:27.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

2018, dan kita masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini, pendengar ya. Informasi berikut terkait tentang inovasi ya, sebuah inovasi yang dilakukan UPTD Puskesmas Camplong ya, untuk mengembangkan pelayanan kesehatan melalui berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kepala UPT Camplong, UPTD Puskesmas Camplong, Dr. DRG Siti Hurin Ain menjelaskan bahwasanya sejumlah inovasi mencakup pelayanan promotif, preventif, hingga kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Di antaranya Camplong Merdeka yang diarahkan untuk mendukung eliminasi kusta, dan radar ibu untuk menemukan ibu hamil, serta spektra sebagai upaya surveillance penyakit yang dilakukan secara efektif, cepat tanggap respon dan aktif. Dan Puskesmas Camplong juga memiliki Gemes BRTB untuk gerakan menemukan suspek atau terduga tuberkulosis dan melakukan pendampingan secara intensif terhadap pasien TB. Sementara bagi kelompok remaja terdapat inovasi cetar gunting yang berfokus pada pencegahan dan penanganan anemia remaja putri sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Dan berbagai inovasi lainnya juga menyasar kebutuhan bayi dan anak, kesehatan mata, kesehatan lansia, kesehatan jiwa, kesehatan ibu dan anak, hingga pelayanan administrasi dan pembayaran. Kemudahan akses ini maksudnya kemudahan akses masyarakat turut menjadi perhatian ya, melalui inovasi seperti Lala Jempol, yakni layanan laboratorium menjemput pasien secara online. Pentol Bank ini untuk pendaftaran secara online agar masyarakat tidak perlu mengantri saat datang, serta Mbak Meris yang memberikan kemudahan pembayaran melalui kris. Selain pelayanan kesehatan, Puskesmas Camplong juga menghadirkan inovasi yang mendukung pola hidup sehat masyarakat, salah satunya Gemas Surga berupa gerakan masyarakat suka olahraga. Dan untuk pelayanan ibu dan anak, terdapat Pandan Berseri yang mendukung persalinan aman sekaligus membantu memperoleh dokumen seperti foto bayi dan juga akta kelahiran. Ada juga Angelin Risti untuk antar jemput ibu bersalin risiko tinggi. Dan pengembangan inovasi tersebut tidak hanya berorientasi pada jumlah program, tetapi juga bagaimana pelayanan dapat diberikan secara cerdas, efektif dan juga efisien, profesional, empati, ramah, memiliki loyalitas serta akuntabel. Dan melalui inovasi tersebut, Puskesmas Camplong berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
0: omongan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
1: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik, pendengar masih di Sampang Sore. Kakak main salah. Kalau kita dengarkan lagu yang begini nih pendengar, pasti bawaannya goyang-goyang ya, tidak hanya lagu dangdut. Tapi kalau lagu seperti ini, waduh, siapa sih gak bikin kita bergoyang pendengar. Ya lagunya memang, kalau kita ngomongin lagu seperti barusan pendengar, kita pasti flashback ke kota di mana lagu ini apa ya, menjadi apa ya, seperti semacam pasti deh kalau lagu begini lagu timur nih kan, Ambon atau Maluku atau di daerah ya di sana Ambon Maluku ya. Nah, ini memang identik lagunya ceria pendengar. Memang lagunya asik banget ya. Dan ini lagu-lagu seperti ini akhir-akhir ini memang sering muncul di HP atau di TikTok atau di medsos ya, atau di platform lainnya pendengar. Nah, kadang mungkin dibuat story atau apa ya. Pokoknya lagu-lagu daerah sekarang memang benar-benar lagi apa ya, terangkat dengan adanya media sosial ini. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu daerah tidak punah ya. Tidak kalah dengan lagu-lagu yang saat ini mungkin sudah banyak genre musik di tanah air, di dunia ya, bahkan pendengar ya. Oke, untuk diinformasikan mendengar untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini. Untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini di tanggal 19, tepatnya hari Sabtu ya, pada pukul 18.37 menit. Yang pasti ya tetap ikuti siaran kami dimanapun dan kapan itu. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Adi Digital ya. Yang saat ini mungkin lagi on the way, sekali lagi tetap berhati-hati, tetap ikuti siaran kami. Tentunya banyak informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda pendengar. Dan sekali lagi Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sampang sore pendengar, 41 menit lepas dari jam 18 ya, yang masih ada informasi untuk Anda. Pendengar, mungkin kita sering melihat atau mendengar tuh ya. Oke, kalau misalnya punya hajatan, apalagi maulid ya, biasanya yang menanak nasi ini para ibu-ibu atau para perempuan atau para cewek nih ya. Tapi ada yang berbeda pendengar di momen maulid atau hajatan di kampung Kelaleng atau mungkin sebagian masyarakat di Madura ya. Khususnya ya seperti yang terjadi di salah satu hajatan maulid nabi di salah satu kiai di Kelaleng Sampang pendengar ya. Dimana para petugas yang menanak nasi ini rata-rata cowok atau laki-laki pendengar ya. Mereka datang dari satu kampung yang merupakan kampung tersebut merupakan memang dulu pini sepuhnya keluarganya ini memondok di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Sampang ya, sebut saja lah di Kampung Kelaleng. Nah, jadi setiap tahun mereka itu selalu datang untuk menanak nasi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Dan mereka rata-rata yang menanak nasi ini para laki-laki pendengar, para santri ya, mantan santri. Jadi tidak hanya yang muda tapi yang tua pun dari keluarga abahnya atau saudara-saudaranya cowok, mereka tuh semuanya kompak ya. Memang sengaja datang untuk mencari barokah dari sang guru sekaligus mencari barokah Maulid Nabi ya. Nah, ini otomatis tentunya pendengarnya ini merupakan tradisi turun-menurun. Jikala maulid tiba, pendengarnya mereka sengaja datang, bahkan menginap di rumah atau di kediaman para kiai yang setengah menggelar maulid nabi ataupun hajatan besar lainnya pendengar. Dan mereka saling bantu-bantu ya, tidak hanya itu saja, warga sekitar pun ada juga yang bantu untuk menyiapkan makanan atau nasi yang untuk para undangan yang diundang pendengar ya. Dan menurut salah satu santri yang memang sengaja datang ya, mereka tiap tahun datang meskipun misalnya mereka ada di luar kota Sampang, mereka sengaja datang untuk sama-sama membantu agar acaranya berjalan lancar dan bisa memasak bersama-sama atau bergotong royong pendengar di maulid nabi tersebut. Dan tentunya ini menjadi momen yang sangat istimewa, momen yang sangat ditunggu-tunggu ya setiap tahunnya oleh para santri ini sekaligus bersilaturahmi dengan sang guru. Dan tentunya ini merupakan kegiatan yang menjadi gambaran kuatnya hubungan yang terbangun di lingkungan pesantren. Hubungan antara santri dan juga guru tidak berhenti setelah mereka meninggalkan pondok, tetapi silaturahmi ini tetap terjaga melalui kegiatan maulid nabi dan juga hajatan besar lainnya di pondok tersebut pendengar. Baik pendengar, jangan lupa tekwat pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan untuk mengikuti Warta Berita Sentral pendengar ya. Maaf, untuk mengikuti Warta Berita di Jakarta dan kita akan menuju Pro3 Jakarta tepat pukul 19 nanti. Yang pasti masih banyak program lainnya akan ditunggu Anda, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya dapat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulayu mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Ini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
1: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
0: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
2: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan gram Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
0: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dua terbanyak jumlahnya ya, soal pangan.
5: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
4: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
5: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
6: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
5: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
7: Ya harapannya ya seneng lah dapat membantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah.
8: susah dicarikan.
9: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu.

0: penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
3: It's a very, very simple thing.
4: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
2: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
5: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
2: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
6: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
7: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
8: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para akhir kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
7: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
9: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah welcome.
7: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paldu Dingmanding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Sesaronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Gultok. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak doa-doa yang kemudian dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan kepada kita, salah satunya adalah ada doa yang mungkin doa ini jarang dibaca atau bahkan mungkin sama sekali tidak ada yang membaca. Kalau kemudian diartikan bahwa doanya itu berisi permohonan agar kemudian hidup dalam kemiskinan dan mati dalam keadaan miskin dan nanti dikumpulkan bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Nah tentu, tetapi ini adalah sebuah doa yang salah satunya memang dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menurut ulama hadis posisi hadis ini adalah hadis hasan, artinya posisinya berada di posisi yang sahih untuk dibaca juga ya. Nah, doa ini berbunyi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa sumni fi zumratil masakin. Jadi doa itu berbunyi ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Yang terakhir ini kita tahu bahwa nanti salah satu kelompok orang yang kemudian akan masuk surga itu adalah orang-orang miskin yang baik lebih awal daripada orang-orang baik yang kaya. Walaupun sama-sama masuk surga, tetapi karena memang hisab terutama di harta itu tidak ada banyak dan tidak persoalan buat orang-orang miskin, maka masuklah yang pertama. Tetapi menjadi unik bahwa doa ini kemudian memang seolah-olah bertentangan dengan tabiat manusia, bertentangan dengan tabiat umumnya manusia yang menginginkan untuk diberikan kecukupan, bahkan diberikan kekayaan. Tetapi sebenarnya memang kalau yang dimaksud dengan hadis ini, ada ulama yang menyebut bahwa memang yang dimaksud di sini adalah miskin secara harta itu. Tetapi rata-rata ulama ternyata menyebut bahwa doa yang berisi permohonan agar hidup dalam miskin, mati dalam miskin, dan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang miskin itu, ternyata yang dimaksud itu kata para ulama bukan miskin harta seperti bayangan kita yang tidak punya harta itu. Karena di dalam banyak ajaran agama kita memang disebutkan bahwa misalnya al-yadul ulya khairum min al-yadussufla. Jadi tangan yang di atas itu kata Nabi itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah menyebutkan kadal fakru ayyakuna kufran. Sesungguhnya hampir-hampir saja yang namanya kefakiran atau enggak punya itu membuat orang menjadi kufur, jadi kafir. Bayangkan kalau sudah kemudian dalam kondisi tidak punya itu, bisa mencuri, bisa merampok, bisa melakukan hal yang tidak baik, bahkan bisa bersangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi dirinya, sehingga bisa menjadikan dirinya menjadi kafir. Sehingga itu tidak disukai. Nah, oleh karena itu, apa sih makna doa ini sebenarnya? Oleh para ulama disebutkan bahwa ternyata bukan miskin harta, tetapi yang dimaksud itu adalah tawadhu' dan khusyuk, tidak ada kesombongan dan tidak ada ketakaburan. Seperti misalnya Imam Ibnu Asir itu dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis itu menyebutkan bahwa maksud dari miskin, Allahumma ahyini, hidupkan aku dalam keadaan miskin, arada bihi at-tawadhu' wal ikhbar wa alla yakuna minal jabbarin wal mutakabbirin. Jadi maksud miskin di situ adalah tawadhu, dan itu kekhusyuan di situ, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Dan pendapat ini juga didukung banyak oleh para ulama seperti Ibnu Munzir dalam Lisanul Arabnya, Imam Bayhaqi dalam Sunanul Kubra-nya, Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Al-Hiyah-nya, dan Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu' Fatawa-nya yang menyebut bahwa arti miskin di situ adalah tawadhu, khusyuk, dan tidak ada ketakaburan, kesombongan. Oleh karena itu, maka kalau ini dibaca Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa sunni fi zumratil masakin, ini maknanya adalah ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang yang tawadhu, khusyuk. Ya, tidak ada sedikit pun kesombongan dan ketakaburan dalam diri hamba. Dan matikan nanti dalam kondisi hamba sebagai orang yang tawadhu, tidak ada kesombongan dan tidak ketakaburan. Masukkan nanti, kumpulkan aku bersama golongan orang-orang yang tawadhu tadi itu. Karena ada pintu khusus buat orang-orang yang suka kemudian dia memaafkan, itu bagian dari ketawaduan, tidak pernah ada kesombongan. Dan kita tahu di dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwa negeri akhirat itu dijadikan untuk orang-orang yang tidak ada kesombongan ketika dia berada di dunia. Jadi negeri akhirat itu diciptakan ya, untuk orang-orang yang tidak pernah ada kesombongan, ketinggian hati pada waktu di dunia. Sehingga ini sangat sangat relevan, doa ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kita berdoa miskin di situ bukan berarti harta, tetapi lebih kepada jadi orang yang tawadhu, khusyuk, dan tidak ada ketangkapuran. Sehingga karena itu tidak ada pertentangan dengan konsep-konsep agama yang ada di dalam ajaran kita, ya, ajaran agama kita di Al-Quran maupun hadis, ya. Sehingga bolehlah kemudian itu dicoba untuk berdoa seperti ini. Walaupun ada juga ulama yang menyatakan miskin itu dimaknai juga yang miskin. Ada sih teman saya yang menyatakan ada yang berdoa begini malah tambah kaya, Mbak. Jadi pakai doa ini malah tambah kaya. Jadi dia dari karena apa? Karena memang fitnah kaya dan miskin itu kebidian. Orang itu banyak yang kemudian lolos di uji itu pada saat miskin sebenarnya. Karena dia selalu punya kesabaran yang kuat, kemudian tetap mencari yang halal dan kondisi begitu. Tetap kemudian zikirnya kuat kepada Allah, semakin kuat. Dan bahkan kemudian ada yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Jadi kaya dan miskin ini sebenarnya kan sebuah ujian, bukan tanda kemuliaan. Bukan tanda kemuliaan. Jadi ada orang beranggapan ketika dia kaya berarti ada Allah memuliakannya, bukan. Atau kemudian ketika dia miskin, Allah sedang menghinakan dia. Tidak juga, tidak. Jadi ukurannya bukan kemuliaan itu bukan karena kaya dan miskin, tapi karena ketakwaan. Kaya dan miskin itu hanya semata-mata sebagai sebuah ujian, fitnah. Ya, untuk kita, bisakah kita lolos diuji dalam kondisi miskin, bisa kita lolos diuji dengan pada waktu kondisi kaya. Dan rata-rata yang berhasil itu sebenarnya ada juga ya pada kondisi miskin. Walaupun yang di posisi kaya itu kemudian juga banyak yang berhasil. Hanya kemudian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, jadi kalau doa itu sebenarnya oleh para ulama disebut miskin di situ, berdoa untuk miskin di situ adalah bukan berdoa untuk tidak punya harta atau dalam pengertian yang bertentangan dengan tabiat manusia yang tadi Mbak Rin bilang untuk berkecukupan, untuk bahkan kaya. Sudah doa yang kemudian kita panjatkan atau sering kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam atau pandangan kita tentang kemiskinan itu? Pertama, bahwa Islam itu sebenarnya sangat memerangi yang namanya kemiskinan. Jadi Islam itu sangat memerangi kemiskinan. Makanya di dalam ajaran agama kita itu ada konsep zakat, infak, sedekah, dan itu tidak ada di agama lain yang secara khusus seperti detail bagaimana Islam kemudian mengatur itu. Jadi zakat, infak, sedekah itu bagian dari upaya untuk memerangi kemiskinan itu. Sehingga kemudian juga memerangi orang-orang yang tidak mau memberikan hartanya ketika dia mau. Itu artinya Islam memerangi kemiskinan itu sendiri. Jadi tidak ingin kemudian ada kemiskinan itu. Islam menginginkan ada kesejahteraan, ada kemakmuran. Sehingga kalau kita tahu bahwa apa yang terjadi di pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Selama pemerintahan beliau hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak sejahtera. Jadi hampir-hampir zakat itu tidak jalan karena tidak ada mustahiknya. Tidak ada penerima zakat, semuanya menjadi luar biasa, rakyatnya semuanya menjadi sejahtera dan makmur. Dan itu sebenarnya yang kita inginkan. Jadi Islam memerangi kemiskinan itu. Kemudian di dalam ajaran agama kita juga bukti bahwa Islam memerangi kemiskinan itu di samping masalah ada konsep zakat, infak, sedekah. Islam juga mengajarkan agar orang tua itu mewariskan kepada ahli warisnya kalau bisa itu tidak dalam keadaan nanti ahli warisnya menjadi peminta-minta. Artinya memang ahli warisnya itu diberikan kesempatan agar dia dapat warisan dari orang tuanya itu dalam kondisi yang cukup buat anak-anaknya untuk menjadi modal bahasanya seperti itu. Makanya dalam hadis disebutkan innaka antada'a warasaka agnya khairum min antada'a alatan yatakaffafu dan das bi aidika. Jadi sesungguhnya kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, artinya dia tidak akan menjadi peminta-minta setelah engkau mati, maka itu jauh lebih baik daripada kemudian ahli warismu nanti justru akan kesulitan. Artinya ini betapa peran orang tua berpikir bagaimana kemudian anak-anaknya itu kemudian punya harta yang cukup untuk mendapatkan masing-masing, itu juga penting dipikirkan. Nah, peran ini tentu harus dilakukan orang tua. Makanya di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan, jangan kamu meninggalkan turunan kamu dalam keadaan yang lemah. Walaupun ulama tafsir menyebutkan bahwa lemah itu adalah lemah ekonomi. Ya, walaupun juga ada yang kemudian mengembangkan tidak hanya lemah ekonomi, tetapi juga lemah di dalam iman, lemah di dalam ibadahnya dan sebagainya. Tapi buat kita, kalau berdasarkan hadis ini, sekali lagi bahwa Islam itu begitu sangat memerangi kemiskinan. Salah satu di antaranya adalah jauh lebih baik kalau kemudian ahli warismu itu kemudian nanti berkecukupan untuk ketika kita sudah meninggal. Di dalam Islam juga disebutkan bahwa agama kita mencela orang yang kemudian makan dalam keadaan kenyang sementara tetangganya itu dalam keadaan lapar. Ini artinya bahwa Islam itu tidak suka dalam kondisi kemudian dalam keadaan tidak sejahtera. Laisal mu'min billati yasba wajaruhu ja'i ila jambi. Qaul Bukhari. Bukan disebut orang sejati kalau kemudian dia makan kenyang sementara tetangganya itu dalam keadaan kelaparan. Kemudian juga banyak ternyata justru Rasulullah mengajarkan doa-doa yang kemudian terhindar dari kefakiran itu. Jadi beberapa riwayat disebutkan misalnya ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri. Jadi doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antaranya adalah banyak yang kemudian berisi tentang terhindar dari kefakiran. Nah, kalau tadi ada permohonan 4 dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian terhindar minta perlindungan kepada Allah dari fitnah neraka atau azab neraka, kemudian azab kubur, lalu kemudian juga fitnah dari harta yang banyak maupun juga fitnah dari kefakiran. Dan dari doa-doa yang lain misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa a'udzubika minal qillati wadh-dhillah wa a'udzubika min an adzima au. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kekurangan dan kehinaan, dan aku memohon perlindungan darimu untuk menganiaya dan dianiaya. Dan itu adalah bagian di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat dari Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Jadi bermohon perlindung daripada kefakiran atau ketidakpunyaan. Juga di riwayatnya Anas bin Malik, wa a'udzubika minal faqri wal kufri. Banyak sekali doa-doa Nabi yang justru berdoa agar terhindar dari kefakiran itu. Itu artinya sesuai dengan tadi bahwa doa tadi itu yang mungkin itu sebenarnya adalah maknanya lebih kepada ketawaduan, tidak sombong dan tidak menjadi orang yang pongah. Sehingga itulah yang arti miskin itu. Tidak kemudian kepada tidak punya harta. Kenapa? Karena memang di dalam doa-doa Nabi ternyata juga berdoa agar baginda Nabi itu kemudian dilindungi oleh Allah dari keburukan kefakiran. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kadal faqru ayakuna kufran. Hampir-hampir saja yang namanya kefakiran itu membuat orang menjadi kafir karena kondisi. Yeah. Nah, kemudian yang kedua, secara umum bahwa Islam tidak menjadi musuh kekayaan. Karena justru dengan kekayaan itu orang bisa berbuat banyak. Jadi ibadah menjadi tenang. Jadi orang bisa berjihad dengan harta. Orang bisa kemudian menjadi muzaki, orang bisa menjadi penggiat infak dan sedekah, orang bisa mendirikan sekolah, orang bisa membangun masjid, orang bisa membantu anak-anak yatim, orang bisa membantu janda-janda dan amalan-amalan lain yang sifatnya sosial. Itu adalah karena dengan harta dan kekayaan. Sehingga Nabi pun ketika diminta oleh ibunya dari Anas bin Malik itu untuk mendoakan anaknya agar dalam kondisi yang mampu atau kaya itu, lalu baginda Nabi mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas bin Malik, anaknya, dan berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi intinya Islam tidak memusuhi harta itu. Bahkan dalam hadis tersebut ulama menyebutkan bahwa harta yang ada di tangan orang-orang saleh itu jauh lebih baik. Artinya sesungguhnya Islam memerangi kemiskinan, dan di sisi lain Islam tidak memusuhi kekayaan, tetapi justru agama itu akan hidup ketika kemudian juga ada jihad dengan harta itu. Artinya ada kekuatan modal di situ, ada kekuatan. Sehingga hadis itu mengandung pelajaran buat kita ketika Nabi mendoakan Anas bin Malik, bahwa harta adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa banyak harta itu tidak tercela, atau kemudian tidak akan mengurangi ibadahnya asalkan dia tetap dalam kondisi beribadah yang baik dan bertakwa. Kita belajar dari cerita salah seorang yang kemudian dulunya miskin lalu menjadi kaya, itu Sa'labah itu, lalu kemudian karena lupa dengan banyaknya harta itu kita berdoa agar kemudian terhindar dari fitnah ujian ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga boleh kita mendoakan agar saudara kita, teman kita diberikan rezeki oleh Allah, dibanyakin hartanya, diberkahi apa yang menjadi nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Itu artinya bagian dari upaya kita untuk menghargai bahwa betapa nikmat yang diberikan Allah kepada manusia berupa harta itu juga adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan boleh doakan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu indah dan manis. Ada satu hadis Nabi yang kemudian menyebutkan ketika dalam satu persidangan itu, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini indah dan manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, niscaya mendapat keberkahan. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Lalu kemudian Nabi juga menyebutkan, al-yadul ulya khairum minal yadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Tentu itu artinya bahwa Islam mengendaki kita ini menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang yang makmur, baik karena kerja keras dan usaha kita juga, maupun juga berlakunya konsep zakat, infak, sedekah itu, dan harta tidak hanya berputar di orang-orang kaya saja. Sehingga kemudian doa yang tadi memohon kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa sunni fi zumratil masakin, itu adalah bukan artinya ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan gabungkan aku bersama orang-orang miskin nanti di hari kiamat. Tetapi maknanya adalah berdoa agar kemudian Allah menjadikan hidup kita ini penuh dengan ketawaduan, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Lalu kemudian kita juga mohon kepada Allah kalau nanti mati dalam keadaan kondisi sebagai orang yang tawadu, tidak ada kesombongan dan ketakaburan, dan kita nanti digolongkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang tawadu dan khusyuk tanpa ada kesombongan dan ketakaburan. Jadi bukan makna miskin itu miskin tidak memiliki harta. Karena dari berbagai macam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga bagaimana ajaran agama kita, sesungguhnya menganjurkan kita untuk menjadi kuat, menjadi jauh lebih baik, makmur dan sejahtera. Karena dengan itu nanti diharapkan kita bisa ibadahnya lebih tenang, dan kita bisa berjihad dengan harta kita dengan melakukan zakat, infak, dan melakukan amal-amal lain seperti melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Tentu apa yang kita lakukan itu semata-mata adalah bersyukur terhadap nikmat Allah dan menjauhi dari pemborosan harta atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita ataupun juga penggunaan harta yang tidak pada tempatnya atau dihambur-hamburkan, karena itu juga merupakan ujian yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikemanakan harta itu. Nah, inilah hakikatnya kita berdoa agar menjadi miskin itu. Berdoa miskin yang dimaksud itu adalah berdoa agar kita menjadi orang yang tawadhu, khusyuk, dan tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Bukan pada miskin dalam artian berdoa untuk kita menjadi orang yang tidak punya harta, karena bagaimanapun juga kita akan menjadi kuat dalam hidup ini ketika kita juga diberikan nikmat oleh Allah harta. Dan kemudian saat misalnya kita diuji dengan kefakiran, kita pun menjadi orang yang kuat dan bersabar dengan tentu orang-orang yang lain yang diberikan harta, dia akan melakukan konsep bagaimana dia menjadi orang suka bersedekah, berinfak, dan membantu orang lain, karena bagian dari surga itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang mau membantu dan menolong saudaranya yang sedang kesusahan atau kesulitan.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohri, akan menemani Anda di malam ini, di malam minggu, malam yang panjang, malam yang selalu membahagiakan. Tentunya dalam Sampang Malam ini, edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Syukur alhamdulillah nih ya, karena masih dalam keadaan sehat, walau cuaca cukup dingin dan hembusan angin yang kadang membawa flu, batuk, ataupun penyakit-penyakit influenza lainnya. Di luaran sana, aduh, banyak sekarang orang sakitnya, terutama influenza panas. Syukur alhamdulillah, dan semoga Anda, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, juga dalam keadaan sehat walafiat. Pastikan kita tetap bahagia nih. Pendengar, di mana kondisi Anda sekarang? Yang ada di seputaran kota, di barat kota, di selatan kota, di Pangarengan, di Camplong juga, di Pamekasan, di Propo, Pagentenan, Palengaan, ataupun di sekitaran jalan Kabupaten Pamekasan, gimana nih punya kabar? Di sisi utara Sampang ada mana nih ya? Omben. Ombun Karang Penang juga, yang di Banyuates gimana nih punya kabar nih? Jumpa kita di Sampang Malam ini kayaknya full nih. Enggak ada yang namanya delay-delay sampai nanti di titik 24 waktu Indonesia bagian barat. Sampang Malam ini titik 21 nanti Ruang Rindu tetap kami buka ya, di Ruang Rindu itu via telepon. Bagi yang ingin gabungan silahkan nanti dia. Di titik 22 nanti ada gending-gending. Wah, gending-gending Madura ya, bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk menemani Anda di malam minggu ini, malam yang membahagiakan. Pendengar, jumpa kita di Sampang Malam ini diawali oleh Enda yang wah, cukup mengesankan nih lagunya tadi. Sahabatku tiada duanya. Nanti juga Irianti, lagu-lagu Kroya ini dari Boneta, dari Cita Nursanti, dan juga Erning Praja dengan tembangnya Salamku Untuknya. Wow, malam minggu kompakan nih ya. Dan juga nanti setelah lagu dari Irianti, Salamku Untuknya, juga bakal hadirkan ke ruang dengar Anda drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Nunukan. Aku ingin sekolah. Pendengar, pastikan terus bersama kami di RRI Sampang yang kami bacaan luaskan dari Peraturan Imam Bonjur Sampang Madura. Selain tembang-tembang pop, juga bakal hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Yang perdana nih ya, dari Bangkalan, pemerintah Kabupaten Bangkalan ini terus mempercepat pembenahan sarana dan prasarana pendidikan setelah resmi memperoleh dukungan alokasi anggaran rehabilitasi sekolah terbesar di Jawa Timur dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan dalam aktualisasi program revitalisasi bantuan pendidikan tahun 2026 di Pendopo Agung Bangkalan pada Kamis 17 September 2026 lalu. Pendengar, alokasi anggaran yang signifikan tersebut didapat berkat langkah proaktif Pemkab Bangkalan dalam

0: Pemkab Bangkalan mendapat sambutan amat positif dari pihak kementerian terkait dalam upaya penyediaan fasilitas publik yang berkualitas. Melalui pemutakhiran data secara berkala, Pemkab Bangkalan memastikan intervensi pembangunan dilakukan berbasis skala prioritas di tingkat kerusakan aktual di lapangan. Penggunaan material bangunan pun dispesifikasi secara modern seperti penggunaan komponen pabrikasi dan kusen berbahan PVC guna memastikan ketahanan fisik bangunan dan tentunya dalam jangka panjang serta meminimalkan potensi masalah administratif maupun status lahan. Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Dr. Fajar Reza Ulhaq menyambut baik usulan konferensif yang dipresentasikan oleh jajaran pemerintah daerah demi keselamatan peserta didik. Program revitalisasi dan rehabilitasi sesuatu satuan pendidikan ini merupakan salah satu fokus prioritas pemerintah untuk menjamin seluruh sarana pembelajaran di daerah berada dalam kondisi aman dan layak. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Bupati Bangkalan Lukman Hakim ini menegaskan pentingnya penerapan standar teknis serta kualitas pengerjaan secara ketat di setiap lokasi proyek dan berhasil berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangkalan memastikan sinergi ketat antara pemangku kepentingan, jajaran TNI, dan juga pengawasan masyarakat. Dengan komitmen bersama terhadap mutu pengerjaan dan pengawasan yang ketat, program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Bangkalan. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ani, sudah bangun nak? Ayo bantu mama menjemur pakaian.
1: Iya, mak.
0: Semangat, mak. Hari ini kita harus bekerja keras agar bisa membeli beras.
1: Mak, kapan ya Ani bisa sekolah lagi? Ani rindu belajar dan bertemu teman-teman.
0: Sabar ya, nak. Mama masih berusaha mencari uang. Penghasilan dari mencuci pakaian tidak cukup untuk biaya sekolahmu.
1: Tapi Ani ingin sekali sekolah, mak. Ani ingin jadi guru biar bisa mengajar anak-anak di desa ini.
0: Mama tahu, nak. Mama juga ingin kamu sekolah setinggi mungkin. Tapi keadaan kita sedang sulit.
1: Ya, mak.

0: Assalamualaikum ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam mas mbak.
2: Bu, kali ini saya Andi dan Brian dari Lembaga Swadaya Masyarakat datang ke sini untuk mengajari anak-anak ibu belajar membaca dan menulis.
3: Halo mas, mbak. Nggak usah lah repot-repot mas. Biar anak-anak kami kerja aja dulu mak betang, cari uang. Nanti kalau ada kesempatan, barulah mereka belajar.
4: Iya, biarlah dorong kerja dulu mbak mas. Karena percuma bisa membaca, menulis. Nggak ada jaminan mereka bisa jadi orang kerja di kantoran. Jadi lebih baik kerja wabetang, ada hasilnya lagi.
3: Betul tuh, kami dan anak-anak tuh juga harus makan. Lumayan hasilnya, bisa buat tambah beli makan. Mereka juga tidak kelaparan.
2: Maaf ibu, anak-anak itu berhak untuk bisa menulis dan membaca.
5: Biarlah dorang kerja dulu mas, mbak. Karena percuma bisa membaca dan menulis.
2: Tapi ibu, dengan mereka belajar, mereka bisa menggapai cita-cita mereka. Dengan belajar adalah hak mereka, ibu. Dan mereka tidak mudah dibodohin.
4: Mas ini bikin repot saja. Kami bilang nanti aja, nanti belajarnya. Anak-anak ini mau kerja.
6: Ibu-ibu, memang dengan bisa membaca dan menulis tidak membuat anak merasa kenyang sekarang. Tapi dengan bisa baca tulis itu akan membuat anak-anak ibu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, layak dan baik dari kehidupan ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu, masa mau anaknya jadi pengikat rumput laut terus sampai mereka besar dan tua nanti? Tidak mau kan?
4: Allah.
7: Assalamualaikum ibu.
8: Waalaikumsalam. Pak Kades, silakan masuk pak.
7: Bagaimana kabarnya bu? Saya dengar Ani sudah lama tidak sekolah ya bu.
8: Iya pak Kades, kami sedang kesulitan biaya.
7: Begini bu, di kampung kita ini kan ada kedatangan lembaga swadaya masyarakat dan kegiatan mereka itu untuk mengajari anak-anak yang kurang mampu untuk mengajarkan membaca dan menulis. Nah, Ani bisa di situ ikut belajar, Bu. Bagaimana, Ani? Kamu mau?
9: Saya mau, Pak. Mau sekali.
8: Benarkah, Pak Kades?
7: Iya, Ibu. Ibu juga bisa membantu Ani untuk bisa tetap belajar sambil bekerja.
8: Alhamdulillah.
7: Begini, Bu. Saya punya informasi bahwa nanti akan diusahakan ada program bantuan pendidikan dari pemerintah. Mungkin ini bisa membantu Ani juga untuk bisa melanjutkan sekolahnya lagi, Bu.
8: Terima kasih Pak Kades atas bantuannya.
7: Sama-sama, Bu. Ibu, Ani itu anak yang pintar dan bersemangat. Dia pantas mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Permisi Bu.
3: Mas mbaknya datang lagi. Aduh.
4: Iya, mas ini gak bisa dikasih tahu bah. Anak-anak kami ini mau kerja, mau cari uang.
6: Maaf Ibu, sesuai dengan apa yang sudah kami bicarakan kemarin, kali ini kami datang lagi. Kami kesini untuk mengajari anak-anak ibu belajar membaca dan menulis ibu.
3: Kan kami sudah bilang, anak kami ini tidak sempat belajar. Mau cari uang buat makan.
7: Ibu-ibu, mbak dan masnya ini datang untuk membantu anak-anak kita di kampung ini. Biar bisa membaca dan menulis. Jadi, meskipun mereka sibuk bekerja, tapi mereka masih tetap bisa mendapatkan hak mereka juga untuk belajar.
9: Ya ibu-ibu, seperti anak saya Ani sangat terbantu sekali dengan kakak-kakak dari LSM ini. Meskipun Ani kerja, saya mau dia juga tetap belajar untuk masa depannya.
10: Ya, Ani terbantu dengan adanya kakak-kakak ini. Ani bisa belajar sambil kerja.
2: Ibu, Kami kesini niatnya hanya untuk membantu anak-anak di sini untuk bisa belajar, membaca, dan menulis.
7: Apa yang dibilang Pak dan Mas ini ada betulnya juga, Ibu-ibu. Mungkin anak kita nanti hidupnya lebih enak dan tidak mudah dibohongi orang terus. Biarlah anak-anak kalian belajar. Toh juga yang mencari uang kas sudah menjadi tugas orang tua. Lagian, dengan menyuruh anak-anak bekerja sekarang tidak membuat kalian menjadi kaya, kan?
0: Mak, kami mau belajar kayak Ani, Mak.
3: Nak, sini, Nak. Nggak usahlah kalian kerja, nggak usah kalian cari uang. Belajar saja.
5: Nggak usahlah kalian cari uang. Belajarlah kalian. Sini, Nak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

yang terbaik dari Nania. Wow, siapapun ya pasti menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan terus kadang apa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita apabila menerima dengan ikhlas, dengan penuh rasa syukur, kadang itu yang terbaik juga untuk kita nih ya. Yang terbaik untuk diri kita menurut Sang Pencipta bukan tentu yang terbaik menurut kita di pikiran kita sendiri. Mendengar, semoga kita selalu bersyukur dan selalu ikhlas menjalani hidup kita ini. Di jumpa kita pada sempang malam ini, sebelum kita ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, ada satu tembang lagu dari Jabal Merdad, Nasi Hangat. Setelah lagu dari Jabal Merdad, kami ajak Anda untuk beralih ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Teruslah bersama kami di 100,8 FM di Sampang, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: selanjutnya.
1: Ini yang gigot ya?
2: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah keluar negeri, mana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Isna sendiri sebagai penari topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimancap ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya gitu begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di.
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia enggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftarkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

hamilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ruang Rindu Pro 1. Pro 1 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 51 menit lepas dari titik 21, dijumpa kita pada Ruang Rindu malam ini, di malam minggu, malam yang membahagiakan. Tinggal 1-2 tembang lagu lagi dari Vina Panduwinata, Kagum, dan juga dari Willy Pondak dengan judul lagunya Kau Begitu Berarti. Semoga tembang-tembang lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Ruang Rindu akan selalu membuka lembaran-lembaran memori kita yang tentunya penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, penuh dengan kekaguman. Entah itu cerita tentang cinta, tentang kehidupan, ataupun apa saja. Yang pastinya cerita ini akan membawa kita teringat pada hal-hal masa lalu kita. Pendengar, setelah 2 tembang lagu lagi dari Vina Panduwinata dan juga Willy Pondak, maksud kami, kami ajak Anda untuk beralih ke program musik dan budaya. Mendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa.
4: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

108 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Musik dan Budaya, yang tentunya yang bakal hadirkan ke ruang dengar Anda adalah gending-gending Madura yang bakal hadirkan ke ruang dengar Anda dengan alunan, apa ya, bahasa Madura itu, pantun-pantunnya yang diringi dengan gamelan, yang kadang apabila kita mendengarkannya di malam-malam kayak gini terasa banget nih indahnya. Mendengar, gending pertama yang bakal kami dengar ke ruang dengar Anda adalah gending Es Lilin yang akan dibawakan oleh sindennya yaitu Yeni dan juga pasangannya ada Dulkiran dengan iringan keleningan Putri Kendedes Kertasate. Nampaknya sangat pas banget nih kalau kita siaran ini pakai bahasa Madura. Kita coba nih ya. Para pamirsa RRI Kak Dimapi bisa berada. Petunggu Tahir ini pedi menghadirkan ke ruang dengar Pancaran Listeje genting-genting Madura. Genting saya pertama jika itu genting Es Lilin, saya pedi bawakan kalaban sinden Yeni dan karang pasangan epon itu Kika Dinto Dulkiran kalaban iringan gamelan atau kaleningan Putri Kendedes Kertasate. Mendengar ngiring piar saki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi

mendengar telah kita ikuti bersama Gending Es Lilin yang dibawakan oleh Yeni dan juga Dulkiran dengan iringan keleningan Putri Kendedes Kertasate. Mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan di via telepon di 323661 ataupun di 323554, bisa juga melalui via WhatsApp yang disapa di 0874-391008. Anda bisa juga komen, bisa juga kasih pendapat ataupun pingin kirim salam-salam. Dijumpa kita pada program musik dan budaya, tentunya yang namanya budaya ini jangan sampai hilang, jangan sampai hangus ditelan waktu. Tetap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program musik dan budaya. Dan untuk gending berikutnya bakal hadirkan itu gending Kolengko yang juga masih akan dibawakan oleh Yeni dan Dulkiran dengan iringan keleningan Putri Kendedes Kertasate Sumenep Madura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mendengar berikutnya juga bakal kami dekat ke ruang dengar Anda, Genting Pangkor. Kalau tadi Genting Kolengko, dan saat ini bakal kami dengar ke ruang dengar Anda, Genting Pangkor. Yang masih akan dibawakan oleh Yeni dan Dulkiran. Dengan iringan kelilingan Putri Kendedes, Kertasate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

up. Laban bula, cak natik kalem.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama

Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif? Tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. Oh, boleh. Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba? Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. Tentu saja boleh, nak, jawab Pak Arif. Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop! Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku.

Dari sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan syarat. Usai syarat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 20 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: por wakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir, hadir kembali kedua dengan Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat, berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dengan harapan semoga keberkahan, keridaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin Allahumma amin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق.

فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن.

0: 108 FMRI Sampang Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Pendengar, di kesempatan pagi ini dalam Mutiara Pagi telah hadir di studio narasumber kita. Beliau adalah Kiai Haji M. Hasbullah yang merupakan penyuluh agama kantor urusan agama Kecamatan Kota Sampang. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah manajemen jiwa, mengarahkan nafsu ke tempat yang benar. Dan dialog kami di pagi ini bisa Anda akses melalui 100,8 FM RRI Sampang dan juga bisa Anda tonton di live Instagram RRI Sampang. Dan copyright-nya nanti kami bakal juga di-upload di Facebook RRI Sampang. Mendengar, kita sapa dulu beliau, Kiai Haji M. Hasbullah yang merupakan penyuluh agama kantor urusan agama Kecamatan Kota Sampang. Selamat pagi Pak Kiai.
1: Selamat pagi Mas Tohir.
0: Kabar baik pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Oke. Topik kita yang akan kita angkat pada kesempatan pagi ini dalam Mutiara Pagi adalah manajemen jiwa. Betul. Mengarahkan nafsu ke tempat yang benar.
1: Betul.
0: Oke. Manajemen jiwa yang harus kita sebenarnya harus kita kuasai bersama nih Pak Kiai. Oke, Pak Kiai sebagai ulasan di jumpa kita sebagai pemula silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabatku pendengar Radio Pro Satu Sampang yang berbahagia, kami mengatakan topik tentang manajemen jiwa mengarahkan nafsu ke tempat yang benar. Di sini ada manajemen jiwa. Apa yang dimaksud dengan manajemen jiwa? Yaitu bagaimana kita mengelola hati, pikiran serta emosi agar tetap stabil, tidak mudah marah atau shutdown, overthinking, dan lain sebagainya. Ini bersangkut paut dengan nafsu. Nafsu itu mengarahkan nafsu ke tempat yang benar. Karena nafsu itu tidak bisa dihilangkan, cuma diarahkan ke tempat yang benar. Bagaimana kita mengelolanya? Mengenai nafsu itu apa? Ulama mendefinisikan nafsu itu al-kiyanu, al-jamu lil jasadi war ruhi. Wa huwa mahallu taklif wal mas'ulatu amama lillah. Apa yang dimaksud nafsu itu? Nafsu itu merupakan wujud atau entitas dari diri manusia yang menyatukan antara jasad dan ruh. Jasad itu kalau bisa ruh terpisah dari jasad. Tetapi kalau sudah terkumpul antara ruh dan jasad itu namanya nafsu. Dan nafsu ini tempatnya untuk dibebani perintah taklif. Dan juga dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik sekali tentang nafsu itu. Bagaimana Allah menciptakan nafsu? Pertama kali Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu tersebut, man ana wa man anta, katanya di kitab Tambihun wa Filin itu dijelaskan, siapa saya ini, kata Allah, dan siapa kamu. Nafsu itu menjawabnya apa? Dia ego, ana wa anta, katanya saya ya saya, kamu ya. Akhirnya sama Allah dimasukkan ke neraka itu 100 tahun katanya nafsu itu. Ditanya lagi, masih jawabannya seperti itu, ana wa anta. Akhirnya dimasukkan ke neraka dan dibuat lapar. Akhirnya nafsu mengakui, anta rabbi wa ana abduka. Saya ini Anda atau ajunan Anda itu Tuhanku, sedangkan saya ini hambamu. akhirnya tunduk itu nafsu. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana kita mengarahkan nafsu itu ke tempat yang lebih baik. Itu dalam diri kita itu ada, dalam Al-Quran dijelaskan ada 3 nafsu. Tapi ulama tasawuf itu menambahkan lagi atau memerinci lagi menjadi 7. Yang pertama itu nafsu amarah.
0: Amarah
1: banyak menyuruh, katanya amrun. dalam surah Yusuf itu dikatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsah la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, dan kami tidak bisa membebaskan nafsuku dari kesalahan. Innan nafsa la ammaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu itu banyak menyuruhnya ke kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang mendapat rahmat oleh Tuhanku. Jadi nafsu yang paling paling bawah ya, itu nafsu amarah. Ini yang banyak menyuruh kita melakukan kejelekan, keburukan. Seperti apa? Ngapain
0: kerusakan,
1: saya kerusakan ya? Atau egonya terlalu tinggi. Ngapain saya kok berdoa lebih-lebih? Padahal saya banyak amalnya. Ini nafsu amarah. Atau ngapain saya kok masih belajar, wong saya sudah jadi pimpinan. Egonya sangat tinggi ini, nafsu amarah. Yang kedua itu nafsu lawamah. Ini di surah Al-Qiyamah itu ayat kedua disebutkan wala uksimu bin nafsil lawamah, dan saya bersumpah demi nafsu lawamah yang banyak menyalahkan. Ini kebalikan dari nafsu amarah. Kalau amarah itu berbuat kejelekan, kalau nafsu lawamah itu menyesali dirinya. Setelah berbuat salah, baru dia menyesal. Tapi belum diikutin dengan tobat, cuma hanya perasaan menyesal saja.
0: Perasaan menyesal saja.
1: ini nafsu lawamah katanya. Menyesali perbuatannya. Yang ketiga itu mulhamah, nafsu mulhamah. Itu antara ada di tengah-tengah antara nafsu amarah dan nafsu lawamah. Dia kadang menyuruh kejelekan dan juga menyuruh untuk bertobat gitu. Ini yang di nafsu
0: pelimbang.
1: Iya. Ada di tengah-tengah gitu. Yang paling bagus itu yang keempat, nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa ketenangan. Disebutkan kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah gitu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka kembalikah kepada Tuhanmu radiyah, dalam keadaan yang ridho, mardiyah yang juga diridhoi Allah. Ini nafsu yang tertinggi, ada ketenangan jiwa.
0: Mutmainnah. Oke. Pak Kiai, Anda juga telah menjelaskan kadang nih Pak Kiai, dari penjelasan-penjelasan ya, ada yang namanya nafsu sofia. Seperti apa itu Pak Kiai?
1: Nafsu as-sofia. Kalau nafsu as-sofia itu berarti memurnikan atau tazkiyatun nafsi istilahnya. Memurnikan jiwa. Dengan cara apa? Itu banyak cara. Kan dikatakan, kata Imam Abu Lais itu, an-nafsu katifli katanya. Ing tuh milhu sabba ala hubbirrodi. Nafsu itu bagaikan seorang anak atau bayi itu. Kalau dibiarkan, maka dia akan tumbuh dengan suka terus menete itu, menyusu nafsu itu. Jika kamu menyapihnya, maka dia akan tersapih. Akan jika kamu mengaturnya, maka dia akan ikut tunduk, itu maksudnya. Bagaimana untuk arah ke sana agar nafsu itu bisa murni katanya? Karena nafsu enggak mungkin bisa dihilangkan. Pertama lewat puasa. puasa. Puasa itu bisa menundukkan nafsu kita. Kenapa? Karena dalam keadaan lapar. Dan juga al-atos katanya. Kita dibuat haus. Maksudnya dibuat haus itu bagaimana? Itu kita sering qiyamul lail. Bangun tengah malam, melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena ini mengurangi tidur katanya. Mengurangi tidur. Dan yang terakhir itu bisa juga untuk memurnikan nafsu itu apa? Dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenang. Yang terakhir apa? Bil khulwat itu. Menyendiri muhasabah. Apa yang saya salahkan? Biasanya nafsu itu akan tunduk kepada kita.
2: Puasa, sholat malam ya Pak Kiai. Ya,
1: sholat malam.
2: Terus tadi Pak Kiai juga sempat bilang puasa sholat zikir.
1: Zikir dan merenung. Khulwat.
2: Khulwat.
1: Muhasabah diri.
2: Muhasabah. Wah, kayaknya ini menjadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Betul. Setiap hari atau gimana nih Pak Kiai?
1: Ya kalau paling tidak apa yang menjadi mudah bagi langkah kita, umpamanya bagi kita bisa puasa, ya lakukan puasa lah. Puasa apa? Kita rutinkan, umpamanya puasa Senin, Kamis. Oh, karena terbentur dengan pekerjaan yang butuh fisik, tenaga yang ekstra, kita lain saja. Kalau bisa qiyamul lail, itu qiyamul lail. Bangun jam berapa? Jam 3 itu sudah cukup atau setengah 4. Minimal sebelum fajar itu, fajar shodiq itu, sebelum subuh itu kita bangun kurang setengah jam atau satu jam. Paling tidak kan sepertiga malam itu. Kalau sepertiga malam itu sekitar jam 2-an. Tapi gak apa-apa itu. Ya terakhir itu kalau sudah gak bisa apa, ya dikir lah.
2: Dikir.
1: Dikir itu apa harus di musholah? Ya tidak harus. Kita ketika ingat kepada Allah, ya kita lantunkan dikir. Apa? Perbanyak istighfar atau tasbih. Subhanallah. Dalam hati.
2: Gak usah rame-rame.
1: Gak usah rame-rame. Ya manusia ketika ingat, ya kita dikirkan. Kadang terlalu sibuk kerja apa, atau terlalu fokus suatu pekerjaan, kadang lupa kan. Berapa jam kita ingat pun, kita lantunkan dikir.
2: Oke, Pak Kiai. Manajemen jiwa, bagaimana kita bisa mengarahkan nafsu kita ke jalan yang benar, seperti dengan tadi puasa, sholat malam, zikir, dan juga muhasabah. Ini apa bisa dilakukan oleh semua orang Pak Kiai, bukan hanya orang-orang tertentu Pak Kiai? Katakanlah seperti saya yang dari sisi ilmu keagamaan mungkin minim.
1: Oh iya.
2: Beda dengan para kiai yang hanya mungkin sepintas sudah ingat sama Allah. Sedangkan kita lebih banyak dengan kesibukan-kesibukan lain.
1: Sebenarnya itu ada dari dalam diri kita sendiri, keinginan yang menentukan. Tidak harus itu seorang ustadz atau seorang kiai. Kalau ada keinginan, kita bagaimana menundukkan nafsu kita ketika kita melihat, ketika jalan-jalan melihat orang lain itu, oh kok ini kok ada suka sama orang lain, kita kan tundukkan pandangan itu. Semuanya sebenarnya bisa dilakukan seperti tadi apa, puasa. Kalau puasa terasa berat kan, ada tingkatan yang paling bawah itu
2: dikir
1: paling tidak, atau muhasabah merenung dari bangun tidur, sebelum tidur kita merenung satu hari tadi saya ngerjakan perbuatan kira-kira ada sangkut paun nggak merugikan orang lain kan, kayak gitu muhasabah. Kalau merugikan ya kita tobatin saja lah minimal. Kalau itu tidak ada sangkut paut dengan hakul adam, kita kan langsung tobatin astagfirullah gitu. Bisa tentunya, tidak harus apa langsung semuanya empat itu harus dikerjakan Pak Ustaz, dari puasa, dari tengah malam. Ya enggak, paling terendah itu kita muhasabah.
2: Itu yang kadang ada di pikiran saya nih Pak Kiai. Dalam diri ini kita dikuasai nafsu, bagaimana cara mendeteksinya Pak Kiai? Kadang dengan apa ya, sudah terbiasa dengan amarah, sudah terbiasa dengan sering mencaci orang, iya, ataupun dengan kebiasaan-kebiasaan yang kadang kita ini, apa ini maklum, apa ini dilarang. Kadang kita gak tahu apa iya, diri kita ini dikuasai nafsu atau enggak.
1: Iya. Kalau mendeteksi ini, apakah saya dikuasai nafsu anggang atau enggak? Kalau itu mengarahkan ke kejelekan, kita redam. Ini berarti kita jangan menurutin hawa nafsu. Umpamanya ketika ada pesta ya, pesta pernikahan, kok makannya enak semua ini. Kan kayak gitu ini. Dalam batin kaca pengennya makan itu karena lauknya enak, ini yang itu, yang itu. Ah ini berarti nafsu kita yang jalan. Bagaimana kita kelola dengan pikiran akal kita? Kita ini makannya cuma apa ya, sebutuh apa ya,
2: sebatas
1: sebatasnya, sebatas kita itu bisa untuk beraktivitas atau untuk berburu, dan jangan semuanya nanti dari sana ngambil semua, kan akhirnya mubadir kebuang itu, nggak akhirnya kemakan. Ya, berarti ini mengarahkan, menundukkan nafsu kita itu bisa itu. Kalau sudah mengarah ke hal yang menurut kita itu kurang baik, ya kita lawan dengan diri kita sendiri. Gak bisa. Ya tadi apa? Ya pertimbangannya ya akal. Ini kata akal. Kata nafsu pengennya gini, tapi menurut akal ini gak baik ini. Seperti itu. Seperti apa? Orang pengen kaya ya. Pengen gampang kaya ya apa? Lewat ngambil hak orang lain. Korupsi. Atau yang ngambil hak orang lain, mencuri, itu lebih gampang itu, tapi menurut nafsu. Tapi kita akan punya pertimbangan akal, oh ini nggak baik karena merugikan orang lain, kita harus kerja dengan hasil keringat kita, kan kayak gitu, dan lain sebagainya.
2: Kadang hanya begini, kita kadang berjumpa dengan seseorang ataupun bahkan dalam keluarga tanpa ada teguran dari orang lain, tanpa ada mungkin dari sudah kotornya hati, oh, iya, dan juga pikiran yang kita lanturkan terus, tanpa ada peringatan, sentuhan, ataupun teguran serta nasihat dari orang lain, kadang diri kita nggak merasa kalau kita itu udah bagaimana iya, mengatasi hal semacam itu, Pak Kiai.
1: Tentunya ya, kita itu apa ya, teman kita yang pilih itu kita harus teman yang baik, banyak bergaul itu. Kalau kita sendiri apa mengurung diri dan menganggap kita baik, ini yang tidak ada solusinya. Kalau seperti ini kita baik mana? Ya cari teman yang baik. Nanti teman yang bisa mengoreksi diri kita sendiri gitu.
2: Lingkungan
1: yang baik.
2: Oke, baik Kiai. Nampaknya langkah-langkah yang pertama harus benar-benar selektif dalam mencari teman.
1: Mencari teman. Ya kata Nabi itu, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Termasuk apa yang dia dilakukan. Kalau orang yang kita cintai, umpamanya teman bergaulan, dia orang yang selalu on time, menjalankan ibadah sholat tepat waktu, ya kita pasti nyata akan mengikuti. Termasuk teman, apabila teman itu lengah apa istilahnya, sudah menganggap meremehkan sholat, nanti saja akhirnya sampai akhir sholat nggak sholat, akhirnya keikutan juga. Iya
2: ya, lingkungan terutama
1: lingkungan ya, betul ya. Pak
2: Mustafa. Oke, dan kita sebagai orang tua kayaknya nih Pak Kiai, pada zaman seperti saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi, terutama di platform media sosial,
1: betul,
2: dan digitalisasi, mungkin kontrol kita terhadap anak-anak kita ini,
1: oh iya,
2: bagaimana menurut Pak Kiai?
1: Kontrol kita anak kita itu selaku orang tua ya, kata Nabi itu, alimu auladukum innahu yuladu min wairi zamanikum, betul itu apa yang dikatakan Mas Tuhan. Ajarilah anak kalian karena sesungguhnya anak kalian itu dilahirkan bukan pada zaman kalian. Itu kata Sayyidina Ali, bukan pada zaman kalian, apa ya, beda waktu dan beda ruang. Bagaimana kita mengajarkan anak itu disibukkan dengan hal-hal yang positif kalau mau mengajarkan anak kita. kontrol anak kita. Bagaimana kita mau mendidik dengan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ya kita dari diri kita selaku orang tua itu apa sih kesibukannya? Kalau jam bangun kita bangun sholat subuh, subuh sudah waktunya kita bangunkan anak tersebut untuk ikut sholat berjamaah. Habis itu masuk sekolah formal SD. Setelah SD kan sorenya nggak ada waktu, kita masukkan ke madrasah. Ketika hari Minggu, umpamanya hari libur, apa? Masukkan anak ke kegiatan yang positif, umpamanya diikutkan futsal. Dengan talentanya apa dia? Mungkin dia untuk punya minat bakat silat, kita masukkan ke taekwondo tuh. Hal-hal yang positif. Jangan sampai anak itu ada nganggur, apalagi kumpul dengan hal-hal dengan teman atau anak tetangga yang kurang positif.
2: Iya benar Pak Kiai. Sekarang kayaknya miris banget nih Pak Kiai.
1: Atau ajak anak untuk nonton film yang bagus itu, kita dampingin anak ketika lihat medsos itu di YouTube, apa yang kiranya baik bagi dia dan juga menambah ilmu bagi dia gitu.
2: Oke, Pak Kiai. Ada lagi nih Pak Kiai. Dari berbagai Pak Kiai tadi bilang, sempat di awal nafsu itu dimasukkan ke neraka
1: 100 tahun.
2: 100 tahun masih keangkuhannya.
1: Masih keangkuhannya, egonya tinggi. Akhirnya dimasukkan ke neraka dan dibuat lapar nafsu itu. Ketika lapar baru dia yang mengakui bahwa anta rabbi wa ana abduka. Anda atau Allah yaitu Tuhanku, sedangkan saya hanya seorang hambamu ya Allah.
2: Mungkinkah dari ulasan tadi Pak Kiai juga puasa ditaruh di paling atas nih?
1: Iya.
2: Apakah langkah puasa ini menjadi langkah yang paling baik, paling apa ya, paling excellent lah untuk menaklukkan nafsu Pak Kiai?
1: Ketika puasa ditaruh di atas, kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan lapar itu mau beraktivitas itu tidak terlalu ada keinginan yang lebih. Kecenderungan apa? Sikapnya tenang gitu. Ya mungkin ulama tasawuf menaruh untuk menundukkan nafsu paling atas itu ya karena puasa, diantaranya puasa nomor satu sangat membutuhkan tenaga yang kuat gitu. Jadi dan juga dampaknya orang seseorang puasa kan dia harus istilahnya mengerem kata orang Madura itu ngeker menahan,
2: mencegah
1: ya itu kan apapun yang kita lakukan kalau sekiranya kurang manfaat tentunya akan mencegah dengan dirinya sendiri gitu.
2: Kayaknya kadang kan saya kena kalau pas Ramadan dialog dengan para ulama termasuk dari KUA juga yang dibahas memang puasa mencegah diri dari hawa nafsu. Kalau sudah, yang saya rasakan kadang kalau sudah lapar, kalau sudah nggak punya daya. Wah, nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Iya. Makanya ya cenderungnya apa? Ya selalu sikat pasif ya. Ya tenanglah, tidak terlalu keinginannya itu lebih. Kalau sudah perasaan sudah apa dalam situasi kita itu sudah kenyang, sudah enak. Kan beda antara perasaan kenyang dan perasaan ketika lapar itu. Biasanya kalau lapar ya kita biasanya tenang. Diam. Tidak terlalu banyak aktivitas.
2: Oke. Namanya memang yang kalau sholat malam mungkin hanya sebatas mungkin ini bagi hanya setengah jam. Atau lebih singkat lagi seperempat. Udah selesai. Dikir kebanyakan lupanya nih kayaknya. Sekalipun katakanlah mulut berkata, pikiran kemana-mana.
1: Kadang Allah itu punya rencana lain. Biar ingat kepada Allah, kadang dibuat kejutan itu. Dia tergut, innalillah itu. Astagfirullah. Itu apa? Intinya Allah itu supaya hambanya itu selalu mau berzikir. Ketika kita berkendara umpamanya, langsung ada orang yang nyerobot langsung nyebrang, astagfirullah. Paling tidak kita diingatkan untuk berzikir kan kayak gitu. Masya Allah gitu. Itu cara Allah dengan tersendirinya. Ya paling mudahnya itu ya kita dimanapun atau kapanpun kita, ketika kita ingat ya kita lanturkan zikir. Kadang ya namanya manusia itu banyak lupanya kan, makhluk khotak wanisian kan ya. Tempat kekeliruan dan juga sering lupa mengingat Allah dan lupa lainnya. Ya ketika ingat, ketika kita sholat, umpamanya sebatas ketika kita sholat ya kita ingat zikirnya di sana, subhanallah, yamdi.
2: Kalau puasa durasinya lebih panjang, lebih 12 panjang. Jam. Enggak putus-putus lagi. Oke. Okay. 53 menit lagi itu lepas dari titik 5, masih ada waktu kisaran 7 menit lagi. Yang terakhir nih Pak Kiai. Mungkin ada ajakan, himbauan dan juga tips bagi kita bagaimana kita bisa mampu mengelola jiwa kita dan mampu mengarahkan nafsu kita ke jalan yang benar.
1: Iya. Bagaimana kita mengarahkan nafsu ke jalan yang benar? Pertama, itu ada keinginan yang kuat dari diri kita sendiri. Bahwa perkara yang sekiranya menurut akal kita tidak baik, kita tinggalkan. Kalau sekiranya itu sudah baik, kita laksanakan. Yang kedua, sering-sering muhasabah katanya tadi. Muhasabah dari diri kita sendiri. Selama kita dari melek, bangun tidur, sampai mau tidur lagi, apakah ada yang salah buat diri kita sendiri? Atau kita bersalah kepada orang lain? Itu menjadi introspeksi diri bagi kita. Kayak kalau kita punya kesalahan, langsung kita mohon maaf, minta maaf kepada orang lain. Kalau cuma hablum minallah, kita sekedar istighfar sudah selesai.
2: Langsung dengan taubat ya Pak.
1: Taubat, betul. Mungkin itu salah satu solusinya untuk menundukkan nafsu kita.
2: Wow.
1: Sebenarnya masih ada 3-4 yang terakhir, ada yang 3 yang belum disebut, antara nafsu rodiah dan mardiah. Rodiah itu nafsu yang merelakan diri bahwa takdir itu ya sudah semuanya ketentuan dari Allah. Kalau mardiah biasanya Allah yang rela. Terakhir tuh kamilah, nafsu kamilah ini hanya yang dimiliki oleh aulia illah atau paling tidak khusus para nabi. Tidak sedikit pun terbesit untuk melakukan kejelekan atau keburukan. Itu nafsu kamilah ini. Di apa, pengembangan dari 3 nafsu tadi itu, ammaroh, lawamah dan mutmainnah, kalau yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dikembangkan menjadi 7 lagi.
2: Oh, 7 lagi seperti yang lewat pala ulama sufi itu ya. Oke, Pak Kiai. Kayaknya tip yang terakhir nih Pak Kiai, ada keinginan untuk berbuat baik, tinggalkan yang buruk. Ini yang standar bagi kita.
1: Iya.
2: Sering muhasabah diri dan juga langsung minta maaf ataupun bertaubah.
1: Betul.
2: Kayaknya gampang diucapkan ya Pak Kiai. Semoga kita diberi kekuatan untuk terus menjalankan apa yang telah Pak Kiai sampaikan, Pak Kiai wejangkan kepada kita, dan apa yang kita perbincangkan di pagi ini akan selalu membawa manfaat.
1: Amin, Kiai. Amin.
2: Semoga. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya di pagi ini. Semoga kegiatan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Terima kasih Pak Kiai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.
2: Seratus koma delapan FM RRI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama dialog interaktif bersama dengan K. Haji Muhammad Hasbullah yang merupakan pejuluh agama Kantor Dudusan Agama Kecamatan Kota Sampang dengan topik yang telah diangkat yaitu manajemen jiwa mengarahkan nafsu ke tempat yang benar. Saat ini 57 menit terlepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 6 pagi nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam pekan ini. Teruslah bersama kami di 100,8 FM di Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Wi menemani Anda semuanya pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan saya akan hadirkan pagi hari ini info sepekan di 20 September, di minggu ketiga September kali ini. Kita akan dengarkan bersama Faisal Warid.

0: Kembali info sepekan, kami hadirkan rangkuman peristiwa penting selama periode 13 hingga 19 September 2026. Berbagai peristiwa mewarnai kehidupan masyarakat Madura, mulai dari isu pemerintahan dan pembangunan, kesehatan, bencana dan peristiwa yang terjadi di sejumlah wilayah hingga informasi hukum dan kriminal yang menjadi perhatian publik. Kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Timur menjadi atensi Polres Sumenep dengan menyiapkan 3 posko terpadu tangkap darurat untuk mendukung pencarian dan pertolongan atau SAR. Kasih Humas Polres Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan 3 posko tersebut berada di Mapolres Sumenep, Pelabuhan Kalanget dan Polsek Malselembu. Posko disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan personel serta koordinasi dengan Basarnas, TNI, KSOP, pemerintah daerah, unsur kesehatan, dan instansi terkait. Polres Sumenep melalui Satpol Air dan Polsek Masalembu juga meningkatkan pemantauan di wilayah perairan dan pesisir termasuk menghimpun informasi dari para nelayan.
1: Polresta Sumenep yang mendirikan 3 posko terpadu tanggap darurat, di mana 3 posko ini dibangun untuk merespon cepat terkait hilang kontak KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan. Polresta Sumenep bergerak cepat menyikapi informasi laka laut tersebut, di mana 3 titik posko terpadu tanggap darurat didirikan di Mapolresta Sumenep, yang kedua di Pelabuhan Kalianget Sumenep, dan yang ketiga di Masalembu.
0: Ibda Ahmad Putrawardana menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda berkaitan dengan KM Virgo Transport 8. Masih berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8, seorang warga Pamekasan Nurul Rian Hidayat tercatat sebagai salah satu korban tidak selamat atas naas yang menimpa kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut. Pada Rabu 16 September lalu, jenazahnya tiba di rumah duka Desa Tece Timur, Kota Pamekasan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah korban. Ia meninggalkan seorang istri, Azimatul Munirah, yang sedang hamil 7 bulan serta seorang anak perempuan yang masih berusia 17 bulan.
2: Sebelum berangkat ini Bu, kira-kira ada sesuatu yang aneh tidak?
3: Enggak ada yang aneh. Cuma Rian itu bilang sama adik saya dalam 1 bulan enggak usah banyak pikiran. Semua kebutuhan anaknya sudah dipenuhi selama 1 bulan. Pokoknya enggak usah banyak pikiran.
0: Tidak hanya kerabat dan tetangga, pemulangan jenazah Rian turut menjadi perhatian Bupati Pamekasan Khalilur Rahman serta sejumlah kepala dinas yang datang langsung ke rumah duka sekaligus memberikan uang santunan kepada keluarga korban. Sepanjang tahun 2026, Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Bangkalan mencatat sebanyak 51 kasus kebakaran dengan dominasi terbesar berupa kebakaran lahan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan selama musim kemarau yang berlangsung hingga September ini. Kepala Bidang Damkar Bangkalan Muhammad Arif Mahmud menjelaskan, dari total kejadian, 30 diantaranya merupakan kebakaran lahan. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat api mudah merambat, terutama di lahan kekeringan akibat kemarau panjang.
4: Ada peningkatan cukup signifikan. Data kami pada saat hari ini sudah terjadi laporan kebakaran itu 51 kali. Yang terbanyak justru diakibatkan karena kebakaran lahan, itu 38 kali. Perkiraan kami nanti sampai akhir Oktober diperkirakan masih belum turun hujan dan itu dimungkinkan akan bertambah.
0: Menurut Arif, wilayah yang paling rawan kebakaran antara lain sekitar akses jembatan Suramadu, wilayah Kecamatan Tanah Merah, Kamal dan wilayah kota. Tim Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu, Kecamatan Labang. Penangkapan bermula saat petugas memburu dan membekuk pelaku pertama berinisial FR di jalanan Desa Kamal. Kasatreskrim Polres Bangkalan Ajun Komisaris Polisi Arif Triasworo mengungkapkan, setelah menangkap FR, petugas melakukan interogasi cepat di lapangan dan bergerak melacak lokasi dan berhasil meringkus 2 tersangka lain yaitu MG dan AS tanpa perlawanan. Pelaku juga mengaku melakukan tindakan pidana lain berupa kejahatan curanmor di TKP Desa Keramat. Saat ini mereka menjalankan proses pemeriksaan lebih lanjut.
5: Pada saat pelaku sedang melakukan pencurian trafo PLN tersebut di daerah Labang. Setelah hasil interogasi, pelaku juga melakukan tindak pidana lain yaitu berupa kejahatan curanmor di TKP Keramat di Kabupaten Bangkalan juga. Dan saat ini pelaku menjalani proses pemeriksaan.
0: Hasil pemeriksaan awal, komplotan ini menyasar trafo listrik yang terpasar pada tiang-tiang PLN di sepanjang jalan akses Suramadu. Namun pengembangan penyelidikan mengungkapkan fakta bahwa kejahatan mereka tidak berhenti pada pencurian trafo saja. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Sumeneb tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah perdana pertanian hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Handono mengatakan pihaknya bekerja sama dengan RRI Sumeneb untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
6: RRI Sumeneb sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
0: Sementara itu, Kepala RRI Sumeneb Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
7: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
0: Ia menuturkan, saat ini RRI masih secara multi-platform, sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Berita kesehatan pendengar, Ikatan Dokter Indonesia IDI Sumeneb mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan, menggunakan masker saat sakit serta memperkuat daya tahan tubuh sebagai langkah pencegahan influenza A di kalangan masyarakat. Menurut Ketua IDI Sumeneb Dr. Rifmi Utami, gejala influenza ini umumnya menyerupai flu seperti demam, batuk dan keluhan pada saluran pernafasan. Penularan dapat terjadi melalui droplet, kontak langsung maupun permukaan benda yang telah terkontaminasi.
8: Orang yang mengalami flu gitu ya. Jadi dengan sadarnya harusnya dia itu pakai masker. Ya. Jadi pakai masker biar nanti dia pada saat berkomunikasi dengan orang, dia itu tidak apa namanya? Dropletnya itu, percikan air liurnya tidak ditularkan ke orang.
0: Sebanyak 40 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Sumeneb tidak dapat diusulkan mengikuti proses perpanjangan kontrak. Kepala BKPSDM Sumeneb Benny Irawan mengatakan putusan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap status serta persyaratan masing-masing peserta. Ia menjelaskan terdapat 4 kategori yang menyebabkan 40 P3K paruh waktu ini belum dapat diusulkan. Menurutnya, perpanjangan verifikasi juga mempertimbangkan sanggahan peserta beserta bukti pendukung yang disampaikan setelah pengumuman hasil pemeriksaan berkas.
9: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang. Ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu, 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia, kemudian 27 orang itu mengundurkan diri, dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
0: Benny menambahkan, perpanjangan kontrak dijadwal mulai 1 Oktober 2026 setelah masa kontrak saat ini berakhir pada 30 September 2026. Program Astacita Presiden dan Program Strategis Nasional juga menjadi berita pilihan info sepekan. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelolaan dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA. sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkip Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi pertontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang mampu mengolah sampah dengan baik. Praktik baik ini diharapkan dapat dipublikasi oleh dapur lainnya.
10: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu. Dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
0: Sementara itu, sebanyak 42 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan capaian tersebut berdasarkan data pelaksanaan pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitasi pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebut pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya.
11: Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten Semang Gubernur, tapi terbuka juga ruangnya, desa dapat terus melakukan upaya, bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
0: Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi. Mitigasi bencana alam khususnya kekeringan menjadi berita yang tak kalah penting selama sepekan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman, mengatakan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak masih tinggi. Saat ini BPBD mengalokasikan sekitar 2 truk tangki untuk setiap desa, namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 6 hingga 7 tangki per desa. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sumenep terus melakukan distribusi air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala BPBD Sumenep Kamiluddin menyatakan instansinya mengerahkan 2 armada setiap hari untuk mendistribusikan air bersih. Prioritas distribusi diberikan kepada desa-desa yang masuk kategori kering kritis, diantaranya Desa Montorna, Perancak, Kombeng, Poteran, dan Pesoka di Kecamatan Rubaru.
12: Kita lebih mengutamakan kepada desa-desa yang dalam kategori kering kritis. Jadi tiap hari kita memang lakukan dropping air bersih, utamanya kepada daerah yang mengalami kering kritis. Sementara untuk kering langka, kita juga lakukan distribusi, tapi tidak tiap hari sebagaimana di daerah kering kritis sesuai permintaan. Kalau sampai Desember ini kemarau masih berlangsung, bisa jadi ada juga desa yang kemudian naik menjadi kering kritis.
0: Selain itu, terdapat Desa Batu Putih Daya di Kecamatan Batu Putih yang menjadi sasaran utama distribusi air bersih. Kamiluddin menambahkan, berdasarkan data sebelumnya terdapat 2 desa yang sebelumnya berstatus kering kritis. Namun tahun ini mengalami perubahan menjadi kering langka, yaitu Desa Badur. Masih soal kekeringan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat, 2 tandon lipat, 150 jerigen, dan paket sembako. Khofifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah.
13: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan. dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
0: Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah ditetapkan menjadi status darurat kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Sekian info sepekan edisi 30 Agustus 2026. Naskah dan narator Faisal Warid, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Edisi hari ini Minggu 20 September 2025. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati teman-teman kami dengan kedua negara Anda untuk menemani Anda dalam beraktivitas di pagi ini. Mendengar, dijumpa kita pada Sampang pagi ini. Juga bakal kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Sampang. Nampaknya untuk hari ini Sampang ini beragam nih ya, ada yang cerah, ada juga yang berawan. Dari Sreseh, Kecamatan Sreseh untuk hari ini diperkirakan berawan, sementara Torcun juga Sampang Kota diperkirakan cerah untuk hari ini. Camplong diperkirakan berawan, Ompen, Kedungdung, terus Jerengi diperkirakan cerah untuk hari ini. Sementara Tambelengan, Banyuates, terus Robatal diperkirakan berawan untuk hari ini. Sokobana diperkirakan cerah, Ketapang diperkirakan berawan hari ini, Pangarengan dan Karang Penang diperkirakan cerah untuk hari ini, Minggu 20 September 2026 dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 33 derajat Celcius. Mendengar, dari Sampang kita coba lihat di Bangkalan. Bangkalan untuk hari ini Bangkalan Kota, terus Soca, Burni, termasuk juga Kamal diperkirakan cerah untuk hari ini. Sementara Kecamatan Arospeje, Geger, terus Kelampe, 10 diperkirakan berawan untuk hari ini. Tanjung Bumi diperkirakan cerah, terus Kokop diperkirakan berawan, Kuanyar, Labeng, terus Tanah Merah, Trage, Belega, Mudung diperkirakan cerah untuk hari ini. Kecamatan Konang diperkirakan berawan dan Kecamatan Galis diperkirakan cerah untuk hari ini dengan suhu maksimal di siang hari mencapai 32 derajat Celcius. Pendengar, dari Bangkalan kita mencoba bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Pamekasan untuk hari ini mulai dari Telanakan, Pademawu, Galis, Pamekasan Kota, terus Propo, Palengaan, Pagentenan, Larangan, Pakong, Waru, Watu Marmar, Kadur, juga Pasian, keseluruhan di Pamekasan diperkirakan cerah untuk hari ini. Dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 31 derajat Celcius. Kita bergeser ke Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Sumenep yang keseluruhan senada dengan Kabupaten Pamekasan. Nampaknya Sumenep hari ini diperkirakan cerah nih ya. Mulai dari Kecamatan Kota Sumenep, Kalianget, Manding, Telango, Beluto, Saronggi, Lenteng, Gili Genting, Gulu-Gulu, Ganding, Peragaan, terus Ampunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru, Batang-Batang, Batu Putih, Dungkek, Gapura juga. Di Kepulauan ada Gayam, Nongkunung, Raas, Masalembu, Arjasa, Sapeken, juga Kangayan, serta Kecamatan Teranyar di Kabupaten Sumenep, Batuan, ini diperkirakan cerah untuk hari ini. Dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 32 derajat Celcius. Pendengar, itulah informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 20 September 2026 di Madura. Pada umumnya hanya di dua kabupaten di Madura, Sumenep dan Pamekasan, keseluruhan cerah. Sementara di Sampang dan Bangkalan ada beberapa kecamatan yang diperkirakan berawan untuk hari ini. Mendengar, 41 menit lepas dari titik 6 waktu Indonesia bagian Barat, teruslah bersama kami di Sampang pagi ini.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Ini nih mbah, ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap, pasti di sini banyak hantunya, tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya mbah.

100,8 FM RRI Sampang, Purus 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Perataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Selamat beraktivitas apapun di pagi ini, tetap semangat nih ya, karena matahari ini sudah menyinari kecamatan Kota Sampang, terutama di Perataran Imam Bonjol dengan hangatnya nih, untuk tetap menyemangati kita dalam beraktivitas di pagi ini. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 di Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
1: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden